Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk! Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
3: Oh, bang.
4: Ya, kenapa?
3: Cuba gak belikan adik ni garam.
4: Kenapa pula?
3: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Yelah, sini lah mana duit dah.
3: Mana duit ni? Pakai lah duit abang.
4: Yelah, abang pergi duduk ya.
3: Ya. 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana bang?
4: Dari ngandel dek, di Perompak.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara ngandel Perompak tu.
3: Apa isinya?
4: Nah inilah dek ni, kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi. Ini ngandel, bukan sembarang ngandel. Di Perompak tu ngandel, yang ngandel berisi.
3: Berisi apa?
4: Nah, itulah dia Perompak namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu bang?
4: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
3: Tamu tu budayawan tak ke bang?
4: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
3: Bolehlah adik ikut dia.
4: Janganlah.
3: Apa pula?
4: Kosong periuk.
3: Yo, dari tadi kita
4: ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
3: Lapar? Nak makan?
4: Lapar dek.
3: Tak buka periuk sana tu. Ada siap saji dah.
4: Ayolah ya abang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapa pak sayur ni tawangan?

Lupa aku. Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kakak itu jual tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro4 Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Bu Abang, kita masih di Propat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Pada sarapan semua dah belum nih? Bu Abang nih, saya tak mau sarapan, Bu Win. Ngapa pula? Nanti itu ya, sulit untuk konsentrasi ya. Tapi katanya kalau pagi itu Bu Win, kami tak biasa sarapan. Ada ya orang yang memang tak biasa dengan sarapan tuh. Ada katanya bilang kami itu suka nak ke belakang tos. Katanya kalau udah sering-sering sarapan ya. Jadi katanya kalau kami pun mau makan itu jam 11 nanti. Atau jam 10 lah, jam 10, jam 11. Nah, paling lama, paling cepat tuh jam 9 lah. Jam 9 atau jam 10, jam 11. Ada sih orang-orang yang memang biasanya makan jam-jam segitu tuh, Mbak Abang. Karena pertama, tadi alasannya enggak terbiasa sarapan. Kedua, memang persiapan segala sesuatu tuh bisa jadi ya ada yang aktivitasnya tuh di awal-awal tuh masih asik-asik ya dengan aktivitasnya. Nah, nanti baru kalau udah selesai, baru makan. Terutama ibu-ibu lah ya, emak-emak ya. Nah, emak-emak ini kan biasanya kalau ke pasar itu kan jedanya berapa ya, kurang lebih setengah jam atau apa, jalan misalnya kan jalan terus belanja balik setengah jam lah gitu. Nanti di rumah belum lagi nyeng-nyeng sayur ya, kemudian masak. Nah, itu udah jam berapa dah? Nah, itu baru lah bisa, kalau udah selesai masak baru bisa makan gitu katanya. Nah, ditanya ngapa pula enggak beli sarapan? Oh, sekalian jalah Mbok Win katanya, pas kita masak sekaligus kita makan. Jadi enggak payah lagi dah, siang dah bisa lagi istirahat katanya. Karena kalau kita habis makan langsung istirahat tuh, kayak tak nyaman perut kita dah katanya. Jadi pas jam 10 tuh kan makan katanya, nanti kita istirahat lo, time lo, nurunkan makanan tuh, nanti baru salat zuhur baru kita tidur katanya. Itu enak tuh Mbok Win katanya. Kalau kita makan siang tuh bawaannya ngantuk katanya. Apa sarapan tuh, oh udah bawa tidur lah, bareng-bareng hilang, ayap kerja kita katanya, tak bisa kerja. Ada yang bilang kayak gitu ya Bu Abang ya. Nah, ada juga yang tetap Bu Win, kami harus sarapan pagi, habis itu kami bekerja.

je katanya, tak ngerti kenapa ya. Nah ini Mbak Abang, di pagi hari ini Mbak Abangnya dicari tahu juga buat Mbak Abang yang rajin bersih-bersih nih, selain berkemas ya, nah, bersih-bersih, terutama bersih diri nih, bersihkan badan. Nah itulah Mbak Abang, bersih-bersih diri kita. Nah, misalnya kita nih pagi mandi, ya kan? Nah, habis maklum lah, biasa bangun tidur tuh kan ada yang harus dibersihkan, ya kan? Muka lah terutama ya. Pokoknya banyak hal yang harus dibersihkan pagi-pagi itu, Mbak Abang. Jangan tada gitu kan, nanti pas kita keluar alah kusut masai kata orang tuh. Jadi harus dibersihkan semuanya, terutama nih Mbak Abang, buat yang kurang bersih nanti ada timbul kayak jerawat lah, ya kan. Kemudian timbul dari apa sih namanya, penyakit kulit lainnya, dan tidak terhindar dari bau badan Mbak Abang, BB ya. Nah jadi kalau dengan adanya mandi-mandi itu bersih badan kita. Nah ini kan bisa juga, apalagi kalau tumbuh jerawat ya Mbak Abang ya, risih rasanya. Mungkin ada orang-orang yang memang udah tak tumbuh jerawat lagi, dah hormon udah perubahan hormon lah ya. Tapi memang kalau orang yang muda-muda tuh biasanya ya, itu ada yang berjerawat Mbak Abang. Nah ini kan banyak faktor ya, bisa jadi perubahan hormon, gen ya gak, bisa keturunan tuh, dan misalnya maknya atau bapak misalnya ada yang jerawatan ya kan. Nah bisa juga gitu. Kemudian faktor makan ya gak, kalau sering banyak makan gula, banyak makan lemak, kolesterolnya tinggi ya. Nah protein yang berlemak-lemak tuh stres juga nih Mbak Abang, bisa menyebabkan jerawat. Jadi untuk antisipasinya, bersih-bersih, kemudian tata dulu apa ya, mental kita dulu ya, dibaikkan dulu lah maksudnya ya. Kemudian pola pikir kita lah dibaikkan dulu. Nah kemudian secara pengobatannya tuh antisipasi, jangan mencet-mencet jerawat, jangan dipencet-pencet, jangan diganggu-ganggu, jangan sering-sering dipegang. Biasanya kan tangannya gak ngeratel nih Mbak Abang, suka dipencet-pencet kan, suka di apa, dipegang-pegang gitu ya. Entahlah ngapa gitu kan, padahal hal itu tuh dia emang mengganggu lah ya, biasa terutama penampilan, terutama perempuan lah kan, gak pede. Laki-laki pun kalau jerawatan pun gak pede gak kan, biasanya sama gitu. Tapi inilah, jangan dipencet-pencet, jangan dipegang-pegang, apalagi biasa kok keringatan kan, habis olahraga tuh cepat bersihkan gitu, supaya terhindar dari lemak-lemak yang numpuk. Ini kan juga sebum ibaratnya tuh ya, kalau udah jerawat tuh minyaknya tuh berlebih gitu Mbak Abang. Kalau minyak makan ya, minyak goreng berlebih tuh kan di rumah aman gitu ya, stok kita aman, mak-mak tuh oh aman nih, beras stoknya banyak, minyak banyak kan. Tapi kalau udah sebum berlebihan tuh apa ya, apalagi pori-pori kita tuh sumbat karena sel kulit mati yang gak dibersihkan tuh. Kemudian bakteri ya, nah banyak bakteri yang menyebabkan jerawat, kemudian ada inflamasi gak. Jadi jerawat ini biasanya ya menyerang orang-orang dewasa, karena bisa jadikan tadi perubahan hormon, bisa stres ya. Kemudian penggunaan produk nih Mbak Abang, produk kulit yang salah. Nah biasanya kan ada beli nih kena promo ini gitu kan, barang ini, nah barang A, B, C, D, pakailah tadi itu, tahun-tahunnya gak cocok sama kulit, timbullah berjerawat.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula Abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, Bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, Bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Au gak ya? Au lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Agak asyik nengok konten, nak. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni, serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Lombok Hutan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasa disebut orang Batu Teluk Cina, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lombok Hutan?
2: Mata pencarian orang di Lombok Hutan ke laut gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
1: aula.
2: Itu aja. Enggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain enggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung?
2: Banyak jati pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Ya,
1: ada berbeda. Kalau jarak dari Teluk ke Lombok Hutan tuh,
2: Teluk
1: Suwak ke Lombok Hutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan lah, sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Ya. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya.
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali.
2: Pakai motor Rai.
1: Kira, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lombok Hutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lombok Hutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan

Melah Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang, pernah gak sih saat kita belanja ke minimarket ke ya, suara besar ke ya. Nah, ini ada hal-hal yang bikin kita kesal gitu Mbak Abang. Terutama antri nih saat kita membayar. Nah, kalau kita membayar kan biasanya kan ngantri. Saat kita mau masuk misalnya mau ke minimarket atau mall lah ya gitu ya. Nah, kendaraan juga harus tertib gitu ya, masuknya harus buka tutup plang gitu kan. Nah, nanti baliknya juga gitu sama, belum lagi kendaraan yang parkir misalnya harus teratur. Memang ya kalau di tempat-tempat seperti itu parkirnya udah ada tempat-tempat biar kita bisa parkir teratur gitu kan, parkir dengan sendirinya gitu. Nah, ini kan bentuk antrian, bentuk keteraturan dan juga kepatuhan gitu ya Mbak Abang, dalam yang sudah sistem, yang udah dibentuk sistem gitu dengan adanya apa garis-garis pembatas udah ditentukan. Kayak kita nih di halaman RRI ini Mbak Abang, udah ada garis-garisnya, situ lah parkir kan, kendaraan tuh udah disusun. Nah, itu menandakan kita tuh parkirnya di situ, tamu-tamu tuh parkirnya di tempatnya gitu Mbak Abang, kecuali memang udah padat dan karena gak bisa parkir di jalan ya kan Mbak Abang, ada tanda di depan tuh kan. Nah, ada tanda dilarang parkir. Nah, janganlah kita nak parkir situ. Nah, dan juga security ini bisa mengarahkan, oh parkirnya di tempat ini gitu, di sini gitu. Misal kelebihan ada tamu gitu kan. Nah, itu kan udah diatur tuh parkir-parkirnya. Dan ada tulisan nama, ini parkir tempat ini, posisi ini untuk dinas gitu kan, parkirnya. Jadi kalau ini tempat umum dan sebagainya, ada untuk disabilitas, kan udah ada tuh. Jangan sampai kita parkir di tempat disabilitas sementara nanti pas ada tamu disabilitas datang itu udah kepake kita gitu. Nah, walau sepi walaupun ramai, tapi kalau udah peruntukannya jangan kita pakai gitu Mbak Abang, kan udah ada tulisan di situ ya kan. Nah, itulah. Jadi itu selain keteraturan kita dalam hal apapun itu udah diatur Mbak Abang, karena kalau seandainya kita pakai undang-undang, peraturan itu kan tertulis kan, tapi kalau ini kan udah bentuknya arahan gitu ya, arahan yang tak terucapkan. Harusnya kan gitu kan, Mbak Abang, kan itu kan arahan ya, udah ada di sini nih, lahan parkir dengan ukuran sekian-sekian, aturannya ini parkir nih, oh ini parkir motor nih, parkir roda 4 nih, roda 2 nih. Ada tandanya di roda 2 tuh biasanya, untuk disabilitas, kemudian gitu. Selain itu ruangan pun gitu, ini ruangan untuk ASI gitu kan ada tuh. Nah, ini untuk toilet disabil, biasa ada kayak gitu, ada tulisannya gitu. Nah, itulah dia tuh aturannya. Jadi kita udah bisa kita baca. Itu juga nih Mbak Abang, kembalian lagi, balik lagi kita ya. Kayak so, itu kan ada masuk, misalnya kita harus teratur gitu juga antri. Antri ini juga mengajarkan kita biar lebih teratur supaya nanti tidak berdesak-desakan. Maklum lah Mbak Abang, bayangkan kita mau bayar kasir nih Mbak Abang tanpa ada antrian betanjal, gimana lah rasanya, gimana lah modelnya, kondisinya tuh kacau balau kan. Nah, itulah dia. Jadi memang budaya antri itu memang harus ada gitu Mbak Abang. Di bank pun iya, kok misalnya nak ambil pensiun, nak narik duit kan harus ngisi dulu kita blanko, kemudian disusun di atasnya. Nah, nanti dibalik kan paling bawah tuh. Berarti kan yang pertama kan. Nah, itu harus antri. Nah, dan juga jangan sampai gara-gara antri, kita tak mau antri, marah nih Mbak Abang. Orang lain marah. Seharusnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang dilayani ini bukan hanya kita, ramai yang dilayani ya. Nah, silakan Bu Abang, di pendapat awak nih gimana orang-orang yang enggan antri dan selalu protes ya, marah biasanya, emosian nih Bu Abang. Dan seharusnya kan memang kita di manapun itu harus antri. Jadi jangan berdesak-desakan. Bayangkan Bu Abang, apa yang terjadi kalau seseorang atau sistem itu tidak ada antrinya Bu Abang? Jangankan offline ya, antrian offline, antrian digital pun perlu Mbak Abang. Misalnya telepon ya, kalau telepon ini tidak antri, itu nanti dia akan ada gangguan pasti. Misalnya nelpon dalam satu waktu, misalnya menit yang sama, itu dia bertelepon
otomatis enggak bisa kebuka, enggak bisa apa sih nama muncul gitu namanya, dan enggak bisa diangkat gitu Mbak Abang, karena waktunya muncul bersamaan saat menelpon gitu, terutama ya WhatsApp kan digital ini Mbak Abang ya. Nah itu juga enggak bisa. Jadi bersampo gitu Mbak Abang itu sulit untuk diangkat. Nah silakan pendapat awak ya, kaitannya dengan antri, baik ngantri telepon ya, ngantri apalah ya, pembayaran apa namanya, pembayaran tanggungan tanggung jawab kita ya, baik itu bayar listrik, kemudian juga bayar ledeng PDAM ya, kemudian antrian untuk bayar

0: Portugal sekarang sudah meningkat. Banyak-banyak kita ucapkan dengan Bang Jek, terima kasihlah.
1: Okey, langsung ya Pak. Okey, ini tema kita ni kaitannya dengan antrian, bisa disampaikan ya Pak Iqbal, antrian untuk disiplin.
0: Anu ni, kita antar itu kita mau sabar, mau nunggu giliran kita. Tidak usah main serobot-serobot. Nah, itu bang benar bang, antara itu. Benar kata berapa kali Mbak Pitu mengucapkan antara itu. Bang benar bang. Ni. Nama pun antri kan.
1: Ni dia. Pernah ngalamin
0: tak? Itu tak ada salahnya tu.
1: Pernah tak Pak Iqbal ngantri di serobot orang?
0: Pernah. Usahakan apa? Saya kan kadang-kadang kalau nak beli paket. Itu termasuk bukan antri ya, tapi saya sakit hati.
1: Eh, kenapa pula?
0: Jadi saya gini, beli paket, Pak. Lalu dia datang lagi orang itu, ya. Dia nanya. Nanya, mau apa, ada apa ke Pak? Kata dengan orang sebelah tu. Orang sebelah pula diuruskannya. Itu termasuk sakit hati saya. Gitu. Padahal saya yang pertama kan. Itu apa ke antri? Ngisi pula bensin pakai motor, dia potong laluan kita.
1: Ya betul, di biasanya di SPBU ya.
0: Jadi memang antri tu, kalau memang orang tu antrinya bagus, dia nomor 2, nomor 3 dia nunggu. Itu termasuk orang beriman. Yang tak yang nyerobos ni.
1: Buat cepat kata dia.
0: Itulah memang benar Mbak Pit. Anak ni Mbak Win, kalau orang nyerobos sakit hati lah saya enggak.
1: Udah jatah kita ya enggak? Udah jatah kita tahu-tahu diserobot orang kan?
0: Serobot orang gitu bah.
1: Manas kat kita.
0: Apa ndak manas? Ya manas gak, cuma ndak berani lah kita ngomel. Dalam hati ya lah.
1: Iya, dalam hati je kita orang ni tak teratur itu ya.
0: Iya, tak teratur itu.
1: Jadi,
0: lebih dulu dia tu ndak beriman beranak ni. Saya katakan lah. Ini harusnya kita tu tunggulah giliran kita. Macam mana saya orang main arisan?
1: Iya.
0: Begitulah kita ikut.
1: Sabar, enggak sabar nunggu.
0: Sabar nunggu, sabar. Sebab hidup ni, ini saya ngatakan ni enggak. Guru Portugal tu, dia pertama sabar. Kedua dia bersyukur. Macam cerita Bang Jack yang anak tu enggak. Pak Saloh itu. Gampang dimarah bini. Tapi dia sabar.
1: Okey.
0: Enggak ada yang melawan, habis dia empaskannya bakso tu.
1: Okey, Pak Iqbal, kita balik lagi ke antri ya tadi ya. Nah, misalnya ada orang yang enggak mau antri tadi ni. Nah, enggak mau antri, sikap kita seperti apalah seharusnya? Apakah kita bilang, "Dek, Pak, Bu, nah ini antrian harus sesuai gitu." Karena saya datang dulu atau gimana biasanya?
0: Anda usah diumongi. Buat jadi masalah ya. Dia pandai. Lama-lama dia nanti pandai sadar dia. Apa kan lagi kalau dia dengar radio gini ah? Salah aku ya dulu. Aku kata dia pernah aku dulu itu. Tidak usah. Jadi masalah lah. Soalnya masalah kecil nanti bisa jadi masalah besar.
1: Tapi kalau menurut Pak Iqbal, sekarang-sekarang ini masyarakat nih udah paham belum yang namanya antri? Maksudnya udah ada kesadaran belum yang namanya antri itu?
0: Ada sih kesadaran, tapi sebagiannya. Ada yang tidak sadar, ada yang sadar tu dia tahu. Begitu. Yang tak sadar ni dia tidak tahu. Kalau orang tidak tahu ni payah Mbak Win. Kalau orang tidak tahu ni payah urusannya. Jadi kita

0: Diam ya lah kalau udah begitu. Ya.
1: Oke, berarti kita kesadaran masing-masing lah gitu. Iya kok, seandainya itu masalah kecil terus dibesarkan gitu ya.
0: Gitu. Kita ini kalau dapat masalah kecil itu kita hapus. Kita ini mencari yang jernih, yang kusut bisa menjadi selesai, yang keruh bisa menjadi jernih. Ayo, jangan masalah kecil kita besar-besarkan. Ini. Jangan ya kau makan seorang kata si anak tu. Itu masalah besar tu. Inilah Mbak Win ya. Makasih lah Mbak Win.
1: Iya.
0: Sehat ya Mbak Win.
1: Alhamdulillah. Makasih ya Pak Iqbal.
0: Iya Mbak Win.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak Abang, silakan yang bergabung lagi di pagi hari ini pendapat awal, sampaikan pendapatnya tentang antri ya Mbak Abang ya. Ada ke yang ingin apa komentar gimana sih tentang kalau antri sekarang nih susah gitu kan. Mereka mau-mauan padahal antri itu udah jelas dah gitu ya. Udah ada nomornya dah. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Samsudin.
2: Iya, Mbak Win.
1: Iya. Nah, pernah ngalami kejadian apa Pak Samsudin tentang antri?
2: Nah, soal antri-antri itu, Mbak Win, memang kejadian itu sering di pom bensin lah.
1: Iya.
2: Foto haluan, ya kan. Umumnya itu anak muda, anak-anak pelajar kan. Dan ini bagi orang tua yang ngalah. Dikasih tahu malah dia ngotot. Ini itulah memang kesadaran masing-masing berusaha mau ini. Terutama soal sampah, kebersihan, ya kan?
1: Iya. Yeah.
2: Kita beritahu malah kita yang dihujat. Padahal demi untuk kepentingan kita bersama, ya kan?
1: Betul.
2: Tapi kok seperti longgo sampah. Tengok ya, malah ditambah, dibuang. Sisa-sisa makan gitu kan, dibuang ke tadi. Jadi kesalahan manusia ini mau dikatakan tak beriman, orangnya beriman. Nah, itulah sulit diprediksi zaman sekarang itu. Ada sistem apa? Tak bagaimana ya? Usah mau menyampaikan saja.
1: Kira-kira ngapa lah ya orang tuh sulit antri ya Pak Samsudin? Apakah karena pengen nak cepat ke? Atau malas ngantri ke?
2: Yang jelas sih orang yang nyerobot-nyerobot itu kan maunya kan mau cepat. Memang kalau cerita cepat lambat itu. Soal kematian orang malah minta lambat. Tapi soal dunia ini maunya serba cepat. Apalagi soal duit.
1: Iya, iya.
2: Tapi kok cepat, kok bisa hari ini? Bisa sebulan lagi. Enggak hari ini.
1: Iya.
2: Nah, itulah manusia kan.
1: Apalagi kok bisa pelayanan ya Pak ya. Pelayanan di rumah sakit pengen mau cepat ya.
2: Di rumah sakit itu juga kan.
1: Kalau antri tadi itu kata Pak Samsudin dengan Pak Iqbal tadi itu kan SPBU. Kadang-kadang nih mau nyerobot gitu. Anak-anak muda. Tapi tidak semua anak muda pula ya ndak. Tapi ada lah mang degil mang ada oknum.
2: Yang jelas sih banyak anak muda Mbak Win. Kejadian yang saya yang alami.
1: Oh pernah.
2: Kan pernah lagi sering.
1: Itu ditegurkan? Itu ditegurkan atau ditegurkan. Didiamkan?
2: Ditegurkan, tapi malah dia yang ngotot.
1: Oh, aduh.
2: Buat di garden kan ujung-ujung juga ribut.
1: Iya, betul.
2: Jadi kita orang tua ni ngalah lah.
1: Bukan kalau tak ngalah, hilang tua kita ni ya, Pak Samsudin. Padahal dia yang salah nyerobot.
2: Dia yang salah. Kalau dia, dia salah mau benar.
1: Iya, iya.
2: Karena ada lagunya tu, darah muda.
1: Betul, betul.
2: Benar, kata orang wahir amat itu semua benar. Darah muda. Jadi itu sebagai contoh lah. Tapi orang ni tak mau niru kalau yang baik-baik. Tapi kalau yang jelek tu banyak mau niru.
1: Iya. Padahal ya kan? Iya betul. Padahal itu kan orang semua tu apa ni orang tak mau antri ni kata orang kan. Jadi yang datang dudi mau minta dilayani cepat. Gimana kak tu mana bisa?
2: Ya. Nah itu tak bisa. Kita semua ada aturan.
1: Betul.
2: Tapi orang ni tak pakai peraturan.
1: Iya.
2: Misalnya beli tanah 10 meter kan. Ngakunya 50 meter tu bukannya. Saya jadi korban juga ni.
1: Korban apa tu?
2: Soal tanah gitu. Beli 30 meter kan. Tapi ngakunya sampai 80 meter.
1: Oh, itu tinggal dicek ya, ya Pak ya. Dicek awal
2: dengan
1: gitu.
2: Dengan kebenaran dia lebih benar. Gitu.
1: Harus dicek dulu.
2: Yang ngotot, ngajak ribut. Nah itulah tadi, memang manusia ini susah.
1: Oke.
2: Memang kalau dia mau disadarkan ujung-ujungnya itu kan.
1: Oke.
2: Memang payah lah, mau cari orang tengah lah.
1: Betul. Jadi kalau misalnya antri ini harusnya gimana nih Pak? Harus pakai aturan misalnya nomor ke, kalau misalkan kalau nomor tuh jelas ya Pak ya, Pak Samsudin.
2: Kalau nomor jelas.
1: Jelas ada nomornya nih, dipanggil namanya satu-satu kan? Nah itu jelas.
2: Temu motor pun jelas.
1: Tak bisa, yang petugasnya nih yang bisa langsung ngambil sikap gitu kan? Nah itu baru betul.
2: Iya kita ngotot dengan tugas ini, komplain kita.
1: Harusnya gitu ada
2: nomornya kan. Buat petugas SPBU tadi itu memang tak ada nomor wajar.
1: Siapa datang katanya kan.
2: Dia tahu tapi pura-pura tak tahu.
1: Iya betul.
2: Karena tak ada nomornya.
1: Tak ada nomornya. Benar. Harusnya kan ada antrian di depan tuh kan ambil nomor gitu kan langsung masuk gitu. Jelas dia. Tuh, masuk dari pintu depan
2: jadi
1: tuh.
2: Jadi kita kembali ngotot kepada petugasnya itu kan.
1: Jadi petugasnya juga harus bijak gitu ya Pak ya.
2: Di semua ada yang ngatur Pak Bobi.
1: Iya betul.
2: Jadi petugasnya pun ada itu.
1: Jadi petugasnya ini memang.
2: Manusia ini tidak mikirkan petugas, tidak takut semua petugas sekarang.
1: Karena petugasnya pun. Begitu, karena petugas SPBU pun bilang ya. Udahlah gitu ya. Seharusnya juga kan petugas SPBU tuh jeli.
2: Malah ini. Dia membela pula. Udahlah.
1: Baiklah. Makasih lah Pak Samsudin.
2: Harus contoh lah yang baik-baik. Jangan dicontoh yang jelek-jelek lah.
1: Iya,
2: itu sebagai saran saya lah. Orang awam.
1: Iya lah, makasih lah Pak.
2: Zaman sekarang saya perhatikan di Boeing. Yang jelek-jelek itu semua mau niru. Tapi kalau yang baik tak ada yang mau niru.
1: Iyalah, baiklah Pak Samsudin.
2: Makasih
1: Pak Samsudin. Informasinya. Amin. Pak Samsudin juga sehat ya Pak Samsudin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Samsudin untuk pendapatnya di pagi ini ya di pendapat awak. Halo pendapat awak.
3: Halo pendapat awak.
4: Halo awak. Bentarlah, radio ni
1: berdengung sekali.
4: Apa kata orang Sungai Kupah ni berdesing?
1: Berdesing, berdengung. Mau.
4: Bukan orang lain, saya ya Pak. Saya tidak belanjakan orang.
1: Jadi?
4: Saya ni kan orang Sungai Kupah.
1: Payah ngantri?
4: Tentang antri tadi ni ya. Saya sangat-sangat setuju benar pendapat Pak Iqbal dengan Bang apa Samsudin tadi.
1: Pak Samsudin.
4: Sekarang ini Mbak Win. Kalau soal ngantri ini. kita kalau banyak-banyak bersabar. Kalau bagi diri saya lah.
1: Iya, yeah, betul. Yeah,
4: betul. Ha, kalau tak kita tak bersabar lah, ma. Makin kalau di SPBU kan. Saya ni sudah dua kali disalib kawan.
1: Orang.
4: Orang ni lah, termasuk kawan lah.
1: Mana dengan aku kenal dengan Bang Jack?
4: Bagus lah anu je tu, misi apa kata dia.
1: Oh,
4: nah, kata saya tak lanjut ya.
1: Misi apa antrian. Aduh, kecuali
4: saya bila ya aku beranak kau ni.
1: Kecuali misalnya darurat nih Bang Jack. Misalnya mohon maaf ya istri saya ini mau melahirkan, saya buru-buru. Enak gitu kan Bang Jack?
4: Enak gitu, enggak masalah kalau gitu kan, kalau kita ada darurat tu kan kita kan ngerti.
1: Ngerti.
4: Ini kan kita keadaan santai-santai kan. Jadi saya udah di dekat dah di belakang kawan, di depan kawan depan tu. Tiba-tiba dia nyalit ga? Mesti ya, Pak, kata dia. Kata saya lanjut ya, kau dah. Kau dah hitungan awak tu gitu, betul lah hitungan, kata saya, kan tak masalah.
1: Aduh, payahlah kayak gitu. Seharusnya kan bisa lihat kan, oh ini di depan kita nih. Nah, kan memang apa sih namanya budaya.
4: Saya buat kata-kata gitu ya, kalau dah betul lah hitungan awak gitu, ya lanjut ya, kata saya, tak lagi gitu.
1: Halus tu ya nak, kalau masih mengerti sih ngerti lah ya nak.
4: Kalau dia ngerti sih,
1: ngerti.
4: Ngerti lah dia kan. Kalau enggak, dia tidak ngulang lagi.
1: Iya.
4: Jadi
1: sampaikan secara halus.
4: Pertama, yang keduanya di SPBU mana? Kau tak salah di Perum kali, kau tak salah lagi. Nyalip gitu kak. Kali udah lepas je kan, no. Lepas dia ngisik tu kan keluar di SPBU tu. Kenapa tiba-tiba tumbang buat motor? Bukan ada disenggol, bukan ada apa kan. Jadi kata saya itulah jadi pelajaran saya. Kalau kita ngantri ni janganlah kita nak nyali-nyali orang. Itu sebagai contoh besar saya lah kan. Padahal bukan ada dia apa-apa, kan apa ada kena senggol. Kemungkinan dia tu kualat ke dia nyalip saya dolok saya tadi tu kan.
1: Iyalah, orang tua zaman dolok disalip tak kan bisa.
4: Tak kan tu benar saya ni.
1: Karomah ni besar. Besar karomah.
4: Lem kan tu benar. Soalan bukan apa kan saya ngaku lem tu benar tu. Soalan saya ni belum buat melilu bah. Bawa nak mengayau eh.
1: Jadi siapa yang dituduh melilu ni? Jangan sampai orang tu marah lagi ya.
4: Tak ada pula. Kau di monitor kita ni, perempuan ni tak ada yang melilu. Bawa-bawa semua.
1: Iyalah. Jadi menurut
4: jadi gitulah kita. Kita utamakanlah untuk apa?
1: Disiplin.
4: Ngantri kan di mana pun. Sedang jangankan kita di tempat-tempat tertentu itu kan. Kita tempat di lokasi undangan kita masih ngantri kan, nak ambil hidangan, nak ambil.
1: Oh iya betul. Itu juga tuh undangan. Berarti di mana-mana pun kita undangan nih tetap antri Bang Jack. Betul ya Bang Jack? Bukan hanya formal ya, tempat formal, tapi kayak undangan pun iya sama betul. Iya antri.
4: Contoh lagi, ya. Kalau kita nak solat Jumaat apa kan, kalau kita nak uduk, kalau tak ada cukup tempat uduk tu, kita nak nobos kat situ mana pula bisa, aku kita ngantri kan gitu.
1: Iya, makanya datang awal-awal gitu.
4: Gitulah dia, gitulah sebelum dia. Apa 25 menit sebelum waktunya kita akulah bangkat emang kan.
1: Betul.
4: Kalau kita nak ke pasar apa, kita takut ngantri. Awal-awal kita pergi.
1: Betul. Jadi ya, jangan salahkan orang yang kita terlambat antri, padahal kita sendiri yang telah datang gitu.
4: Itulah tadi itu. Itulah zaman sekarang ni. Maaf ya saya ngomong, orang tu banyak sadar sadar diri, banyak sadar dengan diri tapi tak ada sadar diri kan.
1: Betul.
4: Dia tu tahu bahawa diri dia tu ada tapi dia tak tahu dengan diri dia siapa diri dia tu kan. Orang pun gitu kan. Rasanya kita kalau kita disalib orang, kita duduk orang kan, sedangkan kita orang ni kan dengan tu rasanya diri kita kalau kita duduk orang bagaimana perasaan kita kan gitu.
1: Betul, gimana rasa dia kita rasa dia gimana kan kita gitu kan,
4: Sesama manusia kan harus apa tu lah tu sama mengerti, sama merasakan.
1: Bukan karena takut kita kena sanksi ya, tak Bang Jack? Tapi karena saling menghargai.
4: Tak. Kalau kena sanksi itu, kalau udah kita kena sanksi itu, dah nasib kita. Tapi kalau besok saya hilang lah.
1: Betul.
4: Pokoknya intinya tu, kalau bagi diri saya lah sabar lah. Awal banyak sabar lah.
1: Cara aman ya Bang Jack ya, biar tak ribut gitu ya.
4: Cara aman ya lah. Bukan apa kalau kita nak ribut-ribut tu apa lagi di jalan-jalan kan, bukan zaman ada.
1: Betul. Memang betul Bang Jack, kalau umur di bawah 40 tu ngegas. Kalau udah 40 ke atas ngerem. Ngerem banyak-banyak ngerem.
4: Banyak-banyak ngerem.
1: Banyak-banyak sabar.
4: Pandai tak ada berjalan kau dah ngerem terus.
1: Iya, betul. Betul Bang Jack, banyak nahan, semua nahan kan, nahan emosi.
4: Nahan emosi,
1: ada gak? Ada gak yang muda-muda nih bisa nahan emosi kan, tapi udah 50 tahun ke atas? Nah, nurut dada.
4: Tinggal menurut dada ya, Ge.
1: Bukan dada apa. Ya, Ge.
4: Saya ya di jalan ya. Biasa di jalan ya tu orang nyalip ya saya. Sengah-sengah nak nyenggol saya. Saya biarkanlah dia.
1: Asal jangan jatuh ya kita gitu ya enggak?
4: Kalau jatuh saya enggak tahulah. Kan? Sakit saya dah pasti.
1: Asal jangan sampai kita jatuh ya lah. Tapi terkejut sih emang luar biasa.
4: Saya prinsip saya. Kau laju cepatlah kau sampai. Saya limit bawa motor, berarti limit lah saya sampai. Itu yang penting saya. Yang penting saya tujuan saya, inti saya tu selamat. Kau sampai ke tempat tujuan. Walaupun lambat saya nyampainya, yang penting selamat. Apalah guna kalau kita cepat pun sampai tapi kita tidak selamat, apa gak guna? Maka sekarang ni banyak ada yang kecelakaan tunggal kan.
1: Betul.
4: Nah, itulah yang saya elak-elakkan tu.
1: Ya, kita yang penting kita selamatkan diri kita dulu lah kalau di jalan tu.
4: Selamatkan diri kita. Baru kita menyelamatkan diri orang.
1: Karena apa Bang Jack kalau di jalan tu?
4: Orang kita kan menyelamatkannya.
1: Lagi pula pun kalau di jalan tu mau ngantri tu Bang Jack payah Bang Jack, karena mereka tu maunya cepat, mau duluan ngantu tanpa mengantri.
4: Iya betul.
1: Kadang lampu merah ya diterobos, gimana cerita?
4: Bukan nama lagi, itu bagaimana anak muda tu.
1: Ngeri dah kita di jalan ni sekarang ni, ngeri.
4: Ngeri, maka saya tak ada wani nak bawa motor jauh-jauh ke dah. Yalah,
1: maka saya tu.
4: Kita mengkap di rumah, yalah.
1: Makanya jangan bawa motor, bawa pesawat.
4: Saya kok pesawat, saya takut dekat saya bawa.
1: Iyalah, makasih lah Bang Jack. Informasinya kau menghibur. Kurang
4: bawaan, saya berani pula.
1: Aduh, jadi penumpang.
4: Iya,
1: makasih Bang Jack. Menghibur.
4: Terima kasih lah.
1: Betul.
4: Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang di hati, mohon maaf ya lah. Ya. Malamlah saya ni kan sebagai manusia biasa.
1: Mana bisa nak marah dengan orang yang punya karomah?
4: Apa?
1: Mana bisa orang marah orang punya banyak karomah ni?
4: Yelah, barangkali bang. Ada yang tak kurang berkenan. Gitu ya lah mungkin.
1: Iya, makasih Bang Jack.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Jack untuk informasinya. Kita bacakan ya Mbak Bang, udah penghujung waktu udah kita nih, hampir jam 9 ya. Kita nanti acara kita berikutnya. Nah, dari yang masuk tadi ya, dari WhatsApp nih. Ini Solusi ya, solusi dari Pak Amin Sanjaya nih. Assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau ada yang orang yang nyalip duluan misalnya ya, ada orang yang apa bilang katanya, "Pak, saya ini kebelet gitu ya, karena saya kebelet gitu, macam mana gak gitu." Jadi ada alasan kata ini, solusi Bang Amin Sanjaya ya. Iyalah, juga dari Pak Badol katanya. Ya rame yang dengarkan monitor ya Pak Badol ya, makasih kawan-kawannya di Kaltara, makasih Pak Badol ya. Ya makasih juga lah tadi yang udah memberikan solusi ya, berikan pendapatnya di pendapat awak kita pagi hari ini. Dan tentunya kita jangan lewatkan acara kita berikutnya, Bu Abang masih ada lagi acara Ngander.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Kita meladang itu kita tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, memang udah kering baru dibakar. Ah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tidak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan mengatakan, pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan, mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak boleh sembarang. Boleh tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada boleh tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan begitu, tidak bagus buat padi. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu dibawakan topal, ditaruh atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dihirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk kali kerja. Kalau hari panas, pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu, langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Jadi kita berngalih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulai gantai ini nandonya mai itu banding pakai Honda. Honda mampu kita jalan itu ayo dukung tadi. Ha dukung tadi itu. Umpama dia itu tetap maka kemenyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Ha itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bapak Ibu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, budaya kita tak terlepas dari selain seni pertunjukan, kemudian pakaian adat, kemudian seni-seni ataupun lainnya, peninggalan sejarah lainnya ya, candi, kemudian senjata-senjata tradisional, tapi juga yang namanya kuliner. Kuliner ini juga menjadi warisan budaya kita juga nih Bu Abang. Dan tapi warisan budaya ini juga bisa didapatkan dari akulturasi Bu Abang, dari akulturasi peninggalan Islam. Nah, ini ada bukti nyata bahwa ada perpaduan nih Bu Abang antara ajaran Islam dengan budaya lokal Nusantara. Dan ini juga ada penggabungan dari tradisi bangsa pendatang, baik itu Arab, Cina maupun India Bu Abang. Karena memang bangsa-bangsa ini yang ada menetap tinggal di Indonesia Bu Abang. Jadi makanannya pun ya, ini juga bisa menjadi akulturasi budaya juga dengan makanan lokal kita, maka setempat Bu Abang, asli Nusantara. Jadi makanan kita kemungkinan saat ini ya ada campuran dari budaya lain juga nih Bu Abang. Nah, misalnya kalau kayak kuliner nih Bu Abang ya, adaptasi tradisi lokal dan Islam. Contohnya nih ya Bu Abang, misalnya di Nusantara kita tuh kita kenal dengan yang namanya tumpeng. Mungkin Bu Abang tak asing lagi ya dengar namanya tumpeng nih Bu Abang. Nengok bentuknya pun udah tahu udah bentuknya kan segitiga panjang gitu ya, tinggi gitu ya Bu Abang ya. Jadi ini merupakan budaya Hindu Jawa. Nah, diadaptasi jadi sarana doa, kemudian sedekah dan rasa syukur dalam acara perayaan Islam macam Maulid Nabi maupun Isra Mi'raj. Bahkan juga ulang tahun ya, ritual ulang tahun juga biasanya pakai tumpeng Bu Abang. Nah, ini juga makanan ini sebagai simbolisme filosofis kayak bubur suro dan juga apam. Nah, kayak bubur suro itu kan identik dengan tahun baru Islam ya Bu Abang ya. Nah, kemudian juga apam ini juga berasal dari makanan-makanan yang di luar dari Nusantara kita. Ini kan makanan yang syarat akan spiritual Bu Abang, juga ada keselamatan, doa-doa juga, bentuk permohonan maaf juga, afwun ya. Jadi apemnya. Kemudian juga perpaduan rempah Timur Tengah dan Nusantara, ini jadi satu Bu Abang. Gimana rasanya ya kalau disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Nah, kayak gulai dan kari ini Mbak Abang. Jadi memang proses untuk perdagangan juga penyebaran Islam di Indonesia ya, oleh pedagang Gujarat, itu India dan juga Arab, ini memperkenalkan menggunakan rempah, terutama rempah yang rasanya strong ya, kuat gitu Mbak Abang. Kayak kapulaga, ini kan bau-bau aromanya kan strong ya Mbak Abang ya, kayak kapulaga, kemudian juga jintan, kemudian ghee ya. Nah, ghee itu minyak ya, minyak dari hewan gitu ya. Ataupun ada yang minyak samin gitu ya, orang mengenalnya ya. Nah, ini kan berasimilasi dengan bahan lokal yang menghasilkan hidangan khas, yang jadilah yang namanya ada gulai ya. Kemudian kita jumpai sekarang soto, jenis-jenis soto yang kaitkan rempah. Nah, kemudian juga Bu Abang ada lagi yang berakulturasi dengan budaya Tionghoa. Apakah itu? Nanti kita akan sampaikan ya Bu Abang ya. Tapi kita simak lagi lagu yang sudah kita siapkan nih Bu Abang. Lagunya apa nih, lagu ini nih? Karena tadi makanan kuliner ya, kita buka berjajah ya. Bahasa Sambas itu berjajah. Kita berjajah itu Bu Abang. Jualan.

Dayak Kanayan dikenal sebagai suku yang patuh dan taat kepada roh nenek moyang, Jubata, dan roh makhluk halus. Ketaatan tersebut tampak dalam adat dan ritual-ritual yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Kedekatan pada alam di sekitar diyakini akan membawa keberuntungan dan nasib yang baik. Demikian sebaliknya, bila tidak bersahabat dengan alam, maka muncul bencana alam. Ritual Nyagahan selalu dilaksanakan dalam acara-acara adat sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepada Jubata supaya selalu menyertai kehidupan orang Dayak Kanayan dan merestui upacara yang akan mereka laksanakan. Orang Dayak Kanayan percaya akan adanya aturan yang dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam semesta itu sifatnya stabil, kekal, selaras, dan menentukan kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia Dayak Kanayan harus disesuaikan dengan aturan alam. Bentuk aktualisasi hubungan manusia dengan alam tampak dalam ritual Nyagahan. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan juga permohonan kepada roh leluhur dan Jubata dalam bentuk doa atau mantra yang dibawa oleh Panyanggahan. Orang-orang Kanayan percaya bahwa mereka tidak hanya hidup sendiri saja sebagai manusia, melainkan juga hidup bersama dengan roh nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus yang tidak tampak. Manusia Dayak meyakinkan bahwa roh leluhur, Jubata, dan makhluk halus bereksistensi di dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka hidup di alam yang menempati pohon-pohon besar, batu-batu besar, sungai, dan wilayah yang keramat. Ritual Nyagahan wajib dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dengan nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus. Tujuan dari Nyagahan untuk permisi dan memberitahukan kepada mereka bahwa manusia atau masyarakat Kanayan akan mengadakan upacara, misalnya berladang, panen padi, penyembuhan orang sakit, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, sebagai ucapan rasa syukur kepada nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus atas rezeki yang diterima dari hasil ladang mereka. Demikian juga sebagai bentuk minta pertolongan dari nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus untuk penyembuhan penyakit masyarakat dan meminta perlindungan dari serangan hama. Ritual Nyagahan biasanya dilakukan pada setiap ritual lainnya, seperti naik dango, penyembuhan orang sakit, balala, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata Nyagahan dibagi menjadi dua, yakni Nyanggah. Nyanggah berarti menyanggah atau menjelaskan. Sedangkan kata Han berarti menyerahkan pada suatu tujuan yang telah dibuat. Nyagahan merupakan bentuk cerita lisan yang berfungsi sebagai doa,

ritual nyanggahan mantak dan nyanggahan masak. Kedua ritual ini saling melengkapi satu sama lainnya, namun yang membedakan pada pemenuhan peraga-peraga alat yang digunakan. Pada peraga-peraga nyanggahan mantak, sifatnya kurang cukup, dan hal itu akan dilengkapi pada nyanggahan masak. Nyanggahan mantak bertujuan untuk memberitahukan informasi yang dimaksud, upacara yang akan dilaksanakan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Sedangkan nyanggahan masak adalah acara menyampaikan alat ritual yang sudah disaji atau sudah dimasak, kemudian dipersembahkan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Dalam upacara nyanggahan, peralatan-peralatan harus disediakan, ialah pohon, digunakan sebagai meja adat atau penampung rezeki yang akan jubata berikan. Kapur sirih sebagai bentuk adat ramah-tamah atau sebagai pembukaan cerita. Ai atau air putih yang diambil dari sungai sebagai lambang pencuci kesejukan kehidupan. Manok atau ayam sebagai bentuk lambang pengorbanan atau sebagai kurban. Tumpi atau cucur sebagai lambang masakan adat dari kaum wanita. Poe atau lemang sebagai lambang masakan adat dari kaum laki-laki. Pontong atau beras yang dibungkus dengan daun layang kemudian dimasak di dalam bambu sebagai ungkapan janji yang telah disepakati bersama. Talo atau telur ayam yang tidak direbus sebagai lambang kebulatan mufakat adat. Gulita atau pelita sebagai lambang terangnya hidup dalam adat. Kobet berupa sesajen dalam jumlah sedikit yang ditaruh di daun layang yang diberikan darah ayam, cucur, lemang, lontong, garam, dan telur. Semuanya ini sebagai lambang sosial, adat masyarakat. Upacara nyanggahan dipimpin oleh penyanggahan. Upacara biasanya dilaksanakan di sebuah tempat di dekat sawah dan juga di rumah. Ada dua bentuk upacara nyanggahan, yakni upacara nyanggahan mantak dan nyanggahan masak sama saja. Persiapan untuk upacara dilakukan oleh para keluarga yang menjadi tuan rumah, dilaksanakannya upacara nyanggahan, dan juga dibantu oleh para tetangga. Pada tahap pelaksanaan, ada dua proses, yakni nyanggahan manta tanpa hewan kurban atau hewan disembelih, dan nyanggahan masak, hewan kurban sudah disembelih dan dimasak. Upacara nyanggahan diawali dengan pembacaan mantik oleh penyanggahan di depan sesajian. Bagi orang Dayak Kanayan, upacara nyanggahan sebagai tanda ucapan syukur serta penyerahan diri manusia terhadap semua aspek kehidupan melalui upacara nyanggahan untuk menyampaikan doa khas bahasa suku Dayak Kanayan.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bang Bang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan kita masih bahas tentang makanan Indonesia yang berasal dari akulturasi dari budaya asing, Bang Bang. Tadi ada perpaduan rempah Timur Tengah dan Nusantara kayak gulai dan kari, kemudian juga ada dari tradisi Islam ya dan juga lokal ya. Ada tumpeng, kemudian juga ada bubur suro dan juga apem. Nah, gimana dengan budaya Tionghoa nih, Bu Abang, yang seperti kuliner bakpia. Nah, jadi masuknya pendatang Tiongkok ini membawa teknik pembuatan adonan kulit dan isian yang kemudian disesuaikan dengan lidah masyarakat muslim. Nah, yang paling populer tuh adalah bakpia di Yogyakarta. Jadi yang awalnya ini berisi daging non halal, ini diubah isiannya menjadi kacang hijau. Nah, biar menjadi halal dan juga bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, itu dia Bu Abang ya, makanan yang berasal dari akulturasi dari budaya asing ya, dan ternyata bisa cocok dengan lidah orang Nusantara dan tentunya berkembang secara masif ya, dan berkembang secara pesat di Indonesia sehingga bisa dengan menyerap dan juga mewarnai budaya setempat, dan tentunya ini bisa menciptakan khazanah kuliner yang kaya dan unik sampai saat ini.

Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RR.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ringan sama digenjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambate rata hayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun.

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang mempermudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaidah-kaidah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
1: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagu dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
2: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Nah, saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak ada dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Kemana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Tak hilang.

0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya Mahmud Mursalim.
1: Ayo kita latihan, tempatnya di Tuan-Tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah enggak ah susah, enggak tahu lagunya susah. Gimana ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, enggak sempat, enggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
2: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal. Yang dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang menggunakan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain. Terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan. Karena kan ya, yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
3: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Kesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Kepulangan tim SMA Negeri 1 Pontianak usai mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat disambut hangat di Bandara Internasional Supadio. Penyambutan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Horizon dan Ketua Ikatan Alumni Semansa Pontianak Windy Prihastari. Pada kesempatan tersebut, keduanya menyampaikan apresiasi kepada siswa-siswi SMA N1 Pontianak atas keberanian menyampaikan pendapat demi menjunjung keadilan dan kebenaran dalam pelaksanaan lomba. Horizon menyatakan mendukung langkah yang nantinya diputuskan pihak sekolah terkait polemik yang terjadi dalam pelaksanaan LCC 4 Pilar MPR 2026 tingkat provinsi. Menurutnya, lomba tidak perlu digelar ulang untuk menentukan pemenang. Ia mengusulkan agar Kalimantan Barat mengirim dua wakil sekaligus ke tingkat nasional, yakni SMA N1 Pontianak dan SMA N1 Sambas. Ia berharap polemik yang sempat viral di media sosial dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, baik peserta maupun panitia penyelenggara, agar pelaksanaan lomba ke depan semakin baik. Selain itu, Horizon pun mengajak generasi muda Kalimantan Barat untuk terus berprestasi dan mengamalkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Windy Prihastari turut memberikan dukungan moral kepada para siswa peserta LCC 4 Pilar 2026 agar tetap semangat dan terus berusaha meraih prestasi terbaik. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sama bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Abang, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama Mbok Yong di Perumpat RRI Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat di jam 11.14 menit Mbok Abang, tanggal 15 Mei 2026 pertengahan bulan Mbok Abang. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit, yang lagi galau, lagi gundah gulana, kita doakan semoga cepat sehat, cepat bahagia kembali supaya lebih semangat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, seperti biasa Mbok Abang, kalau udah siang-siang gini kita udah masuk program apa coba? Ayo tebak Mbok Abang. Kita udah masuk program Teras UMKM. Nah, enak kita bahas nih Mbok Abang tentang salah satu kerajinan rotan ya Mbok Abang, si berduri yang multifungsi. Perjalanan rotan dari hutan hingga ke luar negeri. Wah ya, Indonesia kita dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun di balik rimbunnya hutan tropis kita tersimpan harta karun berduri yang telah mendunia. Rotan, tanaman merambat dari keluarga palma ini bukan sekedar hasil hutan biasa. Ia adalah urat nadi ekonomi dan simbol kreativitas masyarakat Indonesia yang kini merambah pasar internasional. Meski tubuhnya dipenuhi duri tajam saat masih di hutan, rotan memiliki fleksibilitas dan kekuatan yang luar biasa setelah diolah. Hal inilah yang membuatnya menjadi primadona di industri furniture global. Dari jantung hutan ke tangan pengrajin, perjalanan sebatang rotan dimulai dari kedalaman hutan termasuk di wilayah Kalimantan Barat. Para petani rotan harus bertaruh tenaga untuk menarik sulur-sulur panjang yang melilit ke pepohonan tinggi. Setelah dibersihkan dari durinya dan melalui proses pengawetan serta pengasapan, rotan berubah menjadi material yang eksotis. Di tangan para pengrajin lokal, rotan tidak hanya berakhir menjadi kursi atau meja. Inovasi masa kini mengubahnya menjadi tas etnik, dekorasi lampu yang estetik, hingga hiasan dinding yang banyak diburu oleh kafe-kafe bertema boho chic di kota-kota besar.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu. Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri-mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Masih bersama Bu Yu di teras UMKM. Kita lanjut Bu Abang tentang kerajinan rotan. Nah Bu Abang ya, rotan ini merupakan tanaman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Satu hal yang membuat rotan kian digemari di luar negeri adalah aspek keberlanjutannya. Berbeda dengan pohon kayu yang membutuhkan puluhan tahun untuk tumbuh, rotan memiliki siklus panen yang lebih cepat. Kemudian data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pemasok sekitar 80% bahan baku rotan dunia. Produk jadi yang berbahan rotan asal Indonesia seperti dari Cirebon hingga Kalimantan telah lama menghiasi rumah-rumah di Eropa, Amerika Serikat hingga Jepang. Keunggulan rotan Indonesia terletak pada seratnya yang kuat dan warna alaminya yang cantik. Para desainer interior dunia mulai melirik kembali material ini karena memberikan kesan hangat dan menyatu dengan alam, selaras dengan tren sustainable living yang sedang populer. Meski punya potensi besar, perjalanan rotan menembus pasar global bukan tanpa tantangan. Persaingan dengan bahan sintetis dan perlunya regenerasi perajin muda menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan desain dan kemudahan ekspor sangat diharapkan agar si berduri ini terus melaju. Dengan sentuhan kreativitas dan teknologi, rotan bukan lagi sekedar hasil hutan mentah, melainkan produk bernilai seni tinggi yang membanggakan nama Indonesia di mata dunia. Jadi jangan heran Bu Abang kalau suatu saat kita berkunjung ke sebuah hotel ataupun penginapan mewah di luar negeri, itu akan menemukan sentuhan rotan yang berasal dari kedalaman hutan Indonesia. Nah tentu buat para pengrajin-pengrajin rotan yang ada di Kalimantan Barat pun terus semangat ya Bu Abang membuat kreativitas-kreativitas yang mumpuni untuk bisa terus melaju ke kancah internasional. Itu dia tadi Bu Abang bersama-sama di teras UMKM kita pada siang hari ini. Sesaat kita akan mendengarkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 11.42. Tetap bersama kami.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, tim unit Reskrim Polsek Pontianak Timur mengamankan seorang perempuan berinisial RR atas kasus tindak pidana pencurian. Penangkapan tersebut dilakukan pada Kamis 14 Mei 2026 sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Kampung Beting, Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Kapolsek Pontianak Timur AKP Terminto menjelaskan pelaku diduga mengambil barang milik korban berupa sebuah dompet yang berisi uang tunai sebesar 3 juta rupiah serta sejumlah surat penting lainnya. Peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada Rabu 13 Mei 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Tekam, Kelurahan Tanjung Ulu, Kecamatan Pontianak Timur. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sisa uang tunai hasil pencurian yang belum digunakan senilai Rp40.000. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Pontianak Timur guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

menghadap pintu masuk sambil mengintip. Jika ketika kita mengucapkan salam, kemudian pemilik rumah bertanya, "Siapa?" maka jawablah dengan nama jelas kita. Jangan berlama-lama saat bertamu. Lebih baik jika kita membawa buah tangan untuk pemilik rumah yang kita kunjungi. Mendoakan sang pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut, diiringi musik tanji

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Agak asyik nengok konten, nak. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Abang datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatira cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatira cahayo. Di sud jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah Abang polemik hasil penilaian di ajang lomba cerdas cermat LCC 4 gelar MPR RI tingkat Kalimantan Barat memang banyak menyeret perhatian publik. Namun dalam update terbaru yang dikutip dari akun Instagram semansa.pontianak.informasi, SMA Negeri 1 Pontianak menyatakan sikap atas persoalan tersebut. Pada akun tersebut menyatakan bahwa SMA N1 Pontianak menyampaikan pernyataan sikap mereka sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dalam dunia pendidikan. Pihak SMA N1 Pontianak juga mengambil langkah tersebut sebagai bagian dari ikhtiar untuk memperoleh klarifikasi demi terwujudnya pelaksanaan lomba yang transparan, objektif dan akuntabel tanpa adanya maksud untuk menyerang pihak manapun. Adapun pernyataan sikap SMA N1 Pontianak terdiri dari 8 poin yang salah satunya menyatakan bahwa SMA N1 Pontianak tidak akan ikut dalam pelaksanaan lomba LCC yang diulang. Dalam akun tersebut, SMA N1 Pontianak tak lupa menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan berbagai pihak dan menegaskan penghormatan terhadap hasil yang ditetapkan. Pihak SMA N1 Pontianak berharap seluruh pihak dapat terus menjaga semangat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai persatuan, serta sama-sama menciptakan iklim pendidikan yang kondusif, aman, dan berintegritas. Sebelumnya, MPR RI melalui akun Instagram resminya menyatakan mengambil langkah evaluasi dan tindak lanjut atas polemik yang terjadi dalam ajang LCC 4 Pilar, salah satunya dengan mengusulkan pertandingan ulang tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Mbak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Lumbuh abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Masih bersama Bu Yum, Bu Abang di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, kita mau bagi informasi untuk Bu Abang siang hari ini di jam 13.32 tentang permainan tradisional di tengah dominan gadget, Bu Abang ya. Nah, di era digital seperti sekarang, penggunaan gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak hingga orang dewasa banyak menghabiskan waktu dengan HP, medsos maupun game online. Meski membawa banyak manfaat, terutama bidang komunikasi dan pendidikan, teknologi pun memiliki dampak lainnya. Pesatnya teknologi menjadikan permainan tradisional mulai jarang dimainkan dan perlahan terlupakan oleh generasi muda. Permainan tradisional memiliki nilai budaya, kearifan lokal, serta didikan moral yang sangat penting. Berbagai permainan seperti congklak, petak umpet, gobak sodor, layang-layang, engklek hingga gasing merupakan warisan budaya turun-temurun maksud kami. Permainan tradisional bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga mengandung nilai kerjasama, sportivitas, kejujuran, kreativitas, dan kebersamaan. Sementara permainan digital cenderung dimainkan individual, permainan tradisional mengajak anak-anak berinteraksi langsung dengan teman sebaya. Dari permainan tradisional, anak belajar berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, serta menyelesaikan masalah bersama. Aktivitas fisik yang dilakukan saat bermain pun membantu menjaga kesehatan tubuh dan perkembangan motorik anak.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Yuklah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawabang, hamparan tambang batu bara yang selama puluhan tahun menjadi denyut ekonomi Kalimantan perlahan menyisakan pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi ketika cadangan tambang mulai habis? Kekhawatiran itulah yang kini mulai banyak dibicarakan para akademisi dan pengamat ekonomi. Di tengah pesatnya eksploitasi sumber daya alam, hilirisasi dinilai menjadi jalan penting agar Kalimantan tidak kehilangan sumber ekonomi utama di masa mendatang. Tidak sekedar menjual hasil tambang mentah, tetapi pengolahnya menjadi produk bernilai tambah yang mampu membuka lapangan kerja baru dan menjaga roda ekonomi tetap bergerak. Guru Besar Universitas Brawijaya Malang Gunawan Prayitno menilai hilirisasi harus menjadi agenda serius seluruh daerah di Kalimantan. Menurutnya, ketergantungan terhadap sektor tambang tanpa pengolahan lanjutan dapat menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat. Selama ini Kalimantan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Aktivitas tambang telah menggerakkan banyak sektor mulai dari transportasi, perdagangan hingga jasa. Namun di balik besarnya kontribusi tersebut tersimpan tantangan jangka panjang yang tidak bisa diabaikan. Nah, Bapak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.go.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Bapak Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: sedapnya lah gudang tu tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Prodangdut.

0: Masih bersama Mbok Yung, Mbok Abang di jam 15 lebih 15 menit. Kita udah masuk di mana? Di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila buat Pak Abang yang nak bergabung, request lagu di 0811570043 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbok Yo.
0: Dengan siapakah gerangan ini?
1: Dengan Putri Merana, Mbok Yo.
0: Udah gak mendung Merana lagi.
1: Panas, Mbok Yo. Mendung-mendung panas nih.
0: Oh iya, iya. Sian, nih. Mau lagu apa?
1: Lagu apalah situ, Mbok Yo, ya. Lagu hujan ya, Mbok Yo. Dari Eri Susan, Mbok Yo.
0: Bentar ya, hujan. Kita cari adol hujan. Oh, ada. Salamnya buat siapa?
1: Salam-salam terutamanya buat Mbok Yo, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Dapat jodoh, lepas lebar haji, dan kuning apa berdiri.
0: Amin. Udah kakak ketawa.
1: Buat kakinya Bang Sukor, buat Kak Nur Jana, buat Bang Rosi, buat kakinya Sersa Bang Junainya, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Bang Pedri. Buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ayam, Wak Jena, Wak Meliknya, buat Bang Jek, buat Kak Kartini, Bang Dino, buat Kak Murni. Buat semua-semua lah Mbok Yo, dari A sampai Z lah.
0: Baiklah.
1: Buat Mbok Yo tu ya, selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Makasih Mbok Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Kak Elni, sehat selalu juga untuk Kak Elni. Kita angkat lagi penelpon, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Caca
0: Mbok Yo. Caca. Dengan siapa di mana? Siapa?
2: Cek ceria sepanjang hari.
0: Oh, apa kabar?
2: Baik saja.
0: Mau lagu apa?
2: Bunga-bunga rindu ya lah.
0: Bunga-bunga rindu. Bunga
2: kan rindu apa ke orang.
0: Dari Rita Sugiarto ya.
2: Ya betul.
0: Salam-salamnya.
2: Lagunya dibincangkan buat Bok Yo. Semoga yang terbaik buat Bok Yo.
0: Amin.
2: Segala-galalah yang terbaik.
0: Amin.
2: Buat tadi buat Elmi Chan. Lanjut. Ada Manjang Siti yang udah ada di rumah Emel, beserta Emel. Sekompong anak cucu ah. Lanjut. Wardi sama Mama Yohana. Pak Mok, Mak Mok Aura, Dino Pansmilan, Bang Rosi Nurjana, Bang Amin Sanjaya, Bang Jack, Bang Ramli. Lanjut, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama siapa lagi ya?
0: Mama siapa?
2: Mama Eti. Lanjut, Kak Ani Gang Korma. Ada Mama Kam yang disayang selalu. Buat Mak Ajak Arbia. Lanjut. Ada Bang Japa, Kak Nila. Buat Bang Suko, Tina, Iman Selva, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan. Bang Herman, Mak Ye, Anissa juga. Lanjut, Rani Marani, Bang Kiki. Ada Mbah Kakong. Ini lupa Pak Mbak Lasiem. Bang Deden, Diona di Kupang. Ada Bang Deddy Sungai Duri, Bang Badol. Ada Hendra. Ada Mak Edak Singgit Kanda Yahya. Yang lain mua-mua dari Awi. Sampai sampai nama Julaiha, Bang Hamdan, Hana, mua-mua, tanpa terkecuali siapa Encik Noh dibungkus
0: habis. Baiklah.
2: Terima kasih banyak, Mbak.
0: Sama-sama.
2: Maaf, nanti kita melanjutkan. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Makasih, Cik Nur. A sampai Z jadi bungkus. Abis. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Bang Bos Kuala Mawar.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa ni?
3: Mau lagu Ayah Mansur.
0: Apa menyesal. Judulnya? Gelisah?
3: Menyesal.
0: Oh, menyesal. Bentar je cari lo. Ya, Menyesal Mansur S. Lagunya buat siapa? Lagunya salam-salam buat buat siapa?
3: Mak No, Mama Nurul, dan Bapak Nurul. Cecerul kalau mandor di mana ya? Tidak jauh dari saya ni, Mbak Yu.
0: Aye ke? Kurang tahu saya tu letak beliau di mana. Lama dah beliau tak bergabung kat ni.
3: Saya sih kan Bang Cukur dengan Kak Tina tu dah pernah pergi ke sana sama Andi Rasulullah. Nyaman kenari dulu lah, dengan Nida dan Bakti dulu. Kawan semua, saya ini pendengar lama, Moyo.
0: Iya lah. Sejak
3: ini ya, ini.
0: Halo.
3: Benar orang satu, malu-malu saat sini kan.
0: Oh, iya lah.
3: Nantar orang Nida. Jadi tak bisa kemana-mana gitu dah.
0: Iya, iya, iya. Sudahlah salam-salamnya, Bang. Itu pun.
3: Salamnya ya, Bang Jack, Wardi, dan semuanya lah Mbok Yo ya.
0: Iyalah, A sampai Z ya.
3: Ya, semoga Mbok Yo sehat selalu.
0: Amin.
3: Dapat cepat dapat jodoh ya.
0: Amin.
3: Nah, gitu ya Mbok Yo ya.
0: Ya, makasih. Itu dia Bosran ya di Kuala Ambawang. Sehat selalu juga buat Bosran, buat Cek Nurga tadi itu. Kita doakan juga semuanya sehat ya Mbok Abang. Tiga buah lagu dah kita siapkan. Ada Hujan dari Eri Susan, Bunga-Bunga Rindu dari Rita Sugiarto, dan Menyesal dari Mansur S. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Prompat Pontianak.

0: Bang Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih bersama Mbok Yo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila buat Mbok Abang yang nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943 dan di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.

0: dengan siapa di mana?
1: Tentunya kalau begini tentu jaga suara.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah baik. Boy, apa khabar?
0: Khabar baik juga. Mau lagu apa nih?
1: Roma Irama udah keluar bu?
0: Roma Irama belum. Mau lagu apa tuh?
1: Pesta pasti berakhir.
0: Apa?
1: Pesta pasti.
0: Oh pasti berakhir. Pesta.
1: Apakah? Pesta pasti berakhir.
0: Udah ada pula nih.
1: Kalau Viva Dangdut.
0: Siapa?
1: Viva Dangdut.
0: Tifa Dangdut. Bentar lo. Ya itu Roma Irama gak kah?
1: Ya Roma Irama.
0: Bentar saya cari dulu. Roma Irama mama. Tifa Dangdut, Tifa Dangdut. Apakah ada? Enggak ada, gak nampak nih.
1: Enggak ada ya.
0: Nah,
1: kalau begitu Raib pada Raib.
0: Raib. Kita cari juga ini Raib. Oh, Raib ada.
1: Raib.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Request kan ya lagu ini buat ada makam di Pak Rewe, selamat makam Malung Ana, Sandrai 2. Ada yang Siti di Olak Kubu, Bang Karim di Jangkang, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, email di Kuala 2. Juga buat Mbak Kakung di Reto. Ada Bang Dedi di Sungai Duri, Ganda Yahya di Wajo, Bang Jafar juga. Ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Ani Maharani juga, Mbak Ora sama Pak Mo-nya. Ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hananya, Bang Herman sama Maye. Juga ada Bang Tobi di Kobar, Bang Wardi di Rengas Kapuas. Ada Ayu Grefat Yadis. Juga ada Nita di Landa, Yunita di Landak juga. Minta di Pabulu AC, Aiki di Landak maksud saya. Juga ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubu Sri di Sambas, Wanu Su di Sambas, Wanaci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas, Ella di Sambas, dan Nia di Sambas. Ada juga Mama Etik di Bengkayang. Ada buat Mbak Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Pari dari Palu. Juga ada Koko Budi, Koko Wandi dan Koko Ali. Bang Hendra di Mempawah. Semuanya tanpa terkecuali dari Aslam Rajet. Buat Mbok Yo, selamat sore.
0: Selamat sore. Makasih buat Bang Jaka Suara udah bergabung bersama kita. Kita angkat lagi penelpon. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Nanti dicoba lagi ya bergabung bersama saya. Sepertinya lagi ada gangguan ya untuk WhatsApp-nya. Boleh bergabung bersama saya. Saya masih tunggu lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung bersama dengan saya ya. Kita angkat dulu Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kakanda sayang.
0: Apa kabar?
2: Baik-baik aja.
0: Hujan tak sana?
2: Ada.
0: Tadi
2: ya hujan sebentar waktu jam berapa tadi? Jam setengah dua lah.
0: Iyalah kalau gitu. Mau lagu apa nih Kanda?
2: Lagunya Sayangku Cuma Kamu ya.
0: Sayangku Cuma Kamu dari Anissa Rahma ya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Pertama buat Adinda sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Jaka Suara tadi yang nyalami orang seperti reporter sepak bola.
0: Buat siapa lagi?
2: Semoga sehat selalu buat Jaka Suara.
0: Amin.
2: Angawi. Siapa lagi ya?
0: Siapa-siapa lah.
2: Semua lah kali tanpa terkecuali.
0: Oh baiklah.
2: Oke jadi Kanda ngomong sama Dina.
0: Ada lagi?
2: Spesial lagu ini untuk seseorang ya.
0: Nah iyalah yang jauh di sana ya.
2: Yang jauh di sana.
0: Baik.
2: Semoga kau masih merasakan getaran hati.
0: Asik. Bergetar tuh.
2: Buat okay. Adinda yang bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Adil Kak Talino. Berjurangin Kak Saruga. Dan singkat Kak Jubat.
0: Arus.
2: Selamat sore.
0: Makasih Kanda Yahya di Wajo udah bergabung bersama kita. Kita angkat lagi penelpon Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore
3: Yolanda.
0: Dengan siapa di mana?
3: dengan Kak Emma di Selpa.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat ya?
3: Iya.
0: Lagu apa?
3: Lagunya Insan Biasa ya, dari Lesti.
0: Insan Biasa dari Lesti. Salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya dibungkus lah ya.
0: Iyalah kalau gue dibungkus. Karetnya dua
3: kata
0: ke satu.
3: Kata Cik Nur dibungkus.
0: Karetnya dua ke satu nih gue dibungkus.
3: Dua tuh soalnya cabenya banyak kan.
0: Iyalah, ada gina.
3: Oke lah, buat Yolanda makasih ya.
0: Sama-sama.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Itu DKM Silpa. Ya baiklah Mbak Abang, tiga buah lagu udah kita siapkan. Ada Raib dari Roma Irama, Sayangku Cuma Kamu Anissa Rahma, sama Insan Biasa dari Lesti. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang segitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah. Yolah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Mbok Yo. Sila buat Mbok Abang mau request lagu-lagu Dangdut sore ini di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore Mbok Yo.
1: Dengan siapa di mana?
2: Abang Kapal.
1: Apa kabar Bang Kapal?
2: Alhamdulillah sehat. Mbok Yo gimana juga
1: sehat. Sehat. Mau lagu apa Bang?
2: Kalau dengar suara Mbok Yo tuh lemak menawa.
1: Badan saya pun banyak lemak gak? Mau lagu apa nih Bang Batiar?
2: Debu-debu jalannya lah.
1: Apa debu-debu? dari Imam S. Arifin ya.
2: Iya.
1: Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya terutama untuk Mbok Yo lah ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Untuk Wasangka di itu di Punggur sana. Ada yang Padila di Segedong, Bang Yaya di Wajo, Bang Jack juga, Bang Amin Sanjaya juga, untuk Bang Dino Pasembilan, Bang Awi juga di Kobar, untuk Wali di Kumpai juga, untuk siapa lagi, Makam juga, Anatan Rai-nya juga, untuk to Aura dengan Pak Moknya, Ibu Juleha juga, Elni Chan-nya juga, Bang Deben juga, untuk siapa lagi ini, untuk Bang Indra juga, untuk semua-semua lah Mbok Yo, untuk Mbok Yo terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat sore. Makasih buat Bang Bahtiar, Abang Kapal kita yang udah bergabung, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Selamat sore juga Bu Yolanda dari Buana Tanbai.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa?
3: Lagunya Mengejar Badai ya dari Wawa Marisa.
1: Apa dikejar benar badai?
3: Badai daripada ngejar. Nah, daripada ngejar orang mau kejar badai lah.
1: Iyalah, salam-salam buat siapa?
3: Salamnya buat Mbok Yo. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan cepat dapat jodoh.
1: Amin.
3: Semuanya lah dari A sampai Z ya Mbok Yo dibungkus. Nah, minjam bungkusan Cik Nor. spesialnya buat yang jauh di mata, dekat di handphone.
1: Betul juga.
3: Buat Mbok Yo, makasih.
1: Sama-sama. Selamat sore, makasih buat Bu Ana yang udah bergabung bersama kita. Selanjutnya kita angkat lagi penelpon berikutnya, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Langka Sungai Kakak.
1: Apa kabar?
2: Kabar saya gini baik ya nih.
1: Hujan dah nak?
2: Tak ada nih Bang Yo.
1: Iyalah. Mau lagu apa? Mau lagu apa?
2: Lagunya Gula-Gula.
1: Gula-Gula dari Gula-Gula dari LP Sukaisih ya.
2: Dari LP. LP.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya untuk Mak El dari Jongkat ya. Untuk Kak Inak saya dari Bungkas tuh. Untuk Pak Sadi, Wak Baco, Bunda Rama. Untuk Bang Betia tadi tuh ya. Ini untuk spesial untuk orang Punggur nih.
1: Boleh spesial
2: untuk orang Punggur yang dengarkan saya yang saya tak bisa nyebutkan namanya.
1: Iyalah.
2: Itu namanya belum tahu nih. Apa sial juga orang untuk orang Kakap yang dengarkan enggak ya. Untuk Bang Wardi, Jaka Suara, Bang Jack. Nah, untuk Wak Daim Perila, Bang Amin Senjaya. Untuk siapa gi?
1: Siapa gi?
2: Mama Ririn dan Mama Rurul. Makam Mak Njang Siti. Untuk Pak Long Japar. Untuk siapa Wardi ya? Untuk gimana gitu?
1: Siapa gi?
2: Semua lah ya.
1: Iyalah.
2: Seluruhnya dibungkus habis. Makam tu lupa makam.
1: Makam. Ada lagi.
2: Dibungkus habis.
1: Iyalah.
2: Untuk Mak Mbok Yo, semoga panjang umur, dimakmurkan rezeki, berkeselamatan, berkat Allah SWT. Mudah-mudahan sehat selalu lah Mbok Yo.
1: Mak kasih doanya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Wak Sangkah kita udah bergabung. Kita doakan juga buat Wak Sangkah juga selalu bahagia, sehat selamanya. Nah, buat abang 3 buah lagu udah ada kita siapkan. Ada Debu-debu Jalanan, Mengejar Badai, dan Gula-gula.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lombok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Masih bersama Bu Iyo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Udah sampai di segmen terakhir kita, Bu Abang ya. Entah satu, entah dua penelpon terakhir masih bisa saya kasih kesempatan untuk bergabung bersama Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Yolanda. Selamat
0: iya,
1: sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dari Mokam di Parepareweng, sayang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Semangat, semangat, semangat.
0: Sila mau lagu apa nih?
1: Lagu trauma ya.
0: Trauma. Trauma dari Cici Paramida atau Yunita Ababil?
1: Dari ini. Siapa nih?
0: Ini ada dua nih, Cici Paramida sama Yunita Ababil.
1: Yunita Ababil.
0: Trauma
1: ini gak hidup di trauma.
0: Salam-salamnya singkat saja.
1: Salam buat Yolanda, mudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa semua-semuanya buat ayang itu ya, ayang. Apa nih? Ini siapa nih?
0: Apa?
1: Yang tayang nih, yang tayang kami nih. Malu nak itu yang tayang. Buat jaga suara. Bang Palung Japa kita dengan Nila, Bang Suko Tina. Dahlah jadilah tu. Kada Yaya tadi tak siapa di waktu dari tengah hari tu. Baru satu. Sama semua lah ya. Bila tak siapa yang tak makan susahnya. Makasih Yolanda.
0: Sama-sama. Makasih Mak Kam udah bergabung bersama saya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Suara putus-putus nih, siapa nih? Halo. Suaranya putus-putus.
3: Halo,
0: tak jelas.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, siapa nih? Di mana?
3: Ya, Pak Mo.
0: Oh, Pak Mo. Apa kabar? Halo.
3: Suka dengan bayu ni. Sejuk hati Pak Mo.
0: Mau lagu apa, Pak Mo?
3: Lagu. Baru ke rumah Makassar ni. Dia menemani Pak Mo. Sehat.
0: Lagunya lagu apa lo ni? Tak kedengaran tadi.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari siapa? Terima kasih ni ada Maggie Z ke? Iyalah.
3: Maggie Z. Yang pertama tu banyak keluarga saya salut, banyak umur rezeki buat yo.
0: Amin.
3: Bang Awi. Apa nama siapa? Apa? Kakang.
0: Buat siapa lagi?
3: Oh, Makam. Adalah super lah.
0: Yelah.
3: Waktu dah habis dah.
0: Itulah.
3: Cuma itu buat yo.
0: Ya.
3: Sebab yo sebut sebagai cantik buat yo.
0: Amin. Amin.
3: Tapi yang lupa ngeramu. Cuma itu buat yo.
0: Ya. Selamat sore. Makasih. Itu dia tadi Pak Mo. Sehat selalu juga untuk Pak Mo, Kak Aura, semuanya lah ya. Kita tunggu lagi, masih bisa satu penelpon terakhir tapi enggak bisa salam-salam ya. Langsung request ya di dia. Baiklah, Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Mbok Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Mbak Lasia malah susahnya, Mbok Yo, nak bergabung.
0: Itulah, berebut-rebut. Sila, langsung lagu apa nih?
4: Lagunya Seruling Asmara ya, Mbok Yo.
0: Seruling?
4: Asmara.
0: Saya cari lo ya. Seruling Asmara dari Intan Ali ya?
4: Iya.
0: Salamnya sedikit saja.
4: Dibungkus abis ya, Mbok Noanu, Mbok Yo.
0: Iyalah kalau gitu.
4: Waktunya udah mepet Mbok Yo.
0: Betul.
4: Terima kasih Mbok Yo ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Lasiem dirasa udah bergabung. Tadi juga Mbak Lasiem adalah penelpon terakhir kita sore hari ini ya, Mbok Abang. Makasih.

0: semuanya yang udah bergabung. Mohon maaf, mohon ampun kalau ada yang udah coba gabung tapi belum sempat untuk masuk dan request lagu ya. Saya baca dulu yang udah masuk di chat WhatsApp. Ada Pak Sadi, ada Metsore Mbok Yo hadir, katanya siap. Ada Bu Hajah Arpiah gak, salam kenal dengan Putri Pakis, katanya baik. Abis itu ada juga Bang Jack, salam jak buat Kak Emma Selpa tuh, katanya. Oke, udah saya sampaikan semuanya Mbok Abang. Lagu-lagu yang udah di request tadi, ada 3 buah lagu terakhir. Saya pun pamit undur diri nih dari ruang dengarnya Mbok Abang. Setelah ini ada Bang Ibing yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Adil Katarino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubadah, dan sampai jumpa Mbok Abang.
1: Ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Guys, weekend kita nyantai yuk sambil nikmatin view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget.
1: Males, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
2: Apa budak berdua nih? Salah makan kah apa? Jadi ngomong bercampur baur.
0: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
2: Zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
3: Cok-cok, betul gak ya?
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
9: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

Tradisi makan bersama atau yang dikenal Saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat Saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara Saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Rindu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

0: baru pulang nak bisa jadi artis.
1: Iya mana kita tahu mak nasib. Kalau udah usaha pasti bisa mak.
0: Cemang kali kau nih.
1: Memang saya

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

0: Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia Pontianak Perompat, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata menyusuri Sungai Kapuas sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.
1: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika lomba abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Bu Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Kalau sekarang fungsinya itu tadi masih mempunyai fungsi religius, masih mempunyai fungsi sosial, mempunyai fungsi politik, mempunyai fungsi wisata. Tapi yang terakhir itu fungsi pertahanan sudah tidak ada. Kalau dulu itu kan awal-awalnya itu juga sebagai fungsi pertahanan. Dulu kan masih ada perang antar suku.
1: Oh, tidak bosan lah tempat tinggal kita sendiri. Mau kemana lagi kita lari? Cuma anak aja yang udah keluar-keluar, ada yang ketayan.
2: Oh, mamak ni berapa ikut dah menyucu. Di sini kan mamak melahir. Mamak melahir tidak pernah ke rumah sakit, melahir kampung saja. Ini anak-anak ni.

Rumah Betang atau Rumah Panjang adalah rumah adat masyarakat Dayak. Rumah Betang memiliki banyak fungsi bagi masyarakat adat Dayak, mulai sebagai fungsi sosial, ekonomi, politik, hingga religi.

0: Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Dusun Nek Bindang, Desa Balai Belungai, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, ada rumah betang yang berdiri sejak tahun 1938 atau 84 tahun lalu. Rumah betang ini diberi nama Rumah Betang Nek Bindang dengan jumlah warga yang ada di dalamnya 9 kepala keluarga. Tokoh masyarakat adat Dayak Kabupaten Sanggau, Yanto Laung, mengatakan rumah betang Nek Bindang memiliki nilai sejarah karena selain masih menjaga keasliannya, rumah betang ini juga masih berfungsi dengan baik dan terjaga meski telah dilakukan perbaikan selama 4 kali.
1: Cara membangunnya, dulu keberadaan rumah betang kan memang sebagai sebuah kebutuhan untuk hidup bersama ya. Nah, maka masyarakat yang pindahan dari daerah lain, mereka berkumpul bersama membangun sebuah rumah betang. Lalu kemudian setelah ini proses pembangunannya itu secara bergotong royong. Tapi juga kalau kita melihat ada kayu-kayu yang begitu besar dari rumah betang itu dan dibawa dari jauh. Kalau secara logika dengan tidak adanya alat-alat yang mumpuni itu, maka hanya mengandalkan tenaga. Tapi kalau kita lihat tenaga, pertama dari rute itu kan dari gunung bawa ke bawah, cukup jauh, itu sekitar berapa kilometer ya, sekitar 7 atau 8 kilometer. Lalu kemudian kayunya panjang sekali, diameternya itu kan bisa sampai 20 diameter. Lalu panjangnya itu bisa sampai 20 sampai 25 meter, itu kayu bulat ya, enggak, kayu ulin lah gitu. Lalu kemudian rutenya kan hutan lebat, maka secara logika agak sulit ini menalarnya, bagaimana cara orang membawanya. Tapi orang-orang di sana beritahu bahwa dulu yang membawanya itu, membawa kayu ulin itu adalah orang-orang yang mempunyai sebuah kemampuan khusus. Dan itu membawanya pada malam hari dan tidak boleh kelihatan orang. Sehingga kayu yang beratus-ratus batang itu bisa dikumpulkan dengan hanya dengan beberapa orang yang punya kemampuan khusus itu. Itu histori dari pembangunan.
0: Rumah betang Nek Bindang yang jaraknya sekitar 10 km dari pusat kecamatan Tayan masih memiliki fungsi sosial dan budaya serta religi. Adapun fungsi yang saat ini tidak lagi optimal adalah fungsi rumah betang sebagai pertahanan karena kondisi yang ada telah merubah fungsi tersebut seperti pesatnya pembangunan dan tidak adanya lagi upaya mempertahankan daerah kekuasaan dengan cara perang antar suku.
1: Kalau dulu tuh kan awal-awalnya itu juga sebagai fungsi pertahanan. Dulu kan masih ada perang antar suku. Kenapa rumah betang itu dibangun tinggi sekali sampai 2 meter lebih? Karena itu dibangun se ini panjang ujung tombak. Dulu kan orang perang itu pakai tombak, pakai parang. Makanya kalau tinggi itu kan berarti dia, kalau orang nombak itu ndak nyampe kayak gitu. Itu punya fungsi pertahanan dulu. Makanya itu dibangun tinggi. Jadi punya fungsi pertahanan dari serangan musuh waktu masih perang suku. Kemudian dari fungsi pertahanan dari binatang buas. Dulu masih hutan, masih rimba, itu kan banyak sekali binatang-binatang buasnya. Dan itu dibangun tinggi itu supaya ular atau binatang-binatang buas yang lain ndak sampai bisa naik ke atas.

0: Dan untuk mengetahui lebih jauh apa saja kegiatan masyarakat Dayak di rumah Betang Nek Bindang, berikut penjelasan dua orang warga yang menghuni rumah Betang tersebut kepada tim liputan RRI Pontianak.
1: Pak Bari, jadi mau nanya kalau misalkan keseharian di sini apa, Pak? Kalau bisa diceritakan.
2: Oh, kalau zaman dulunya beladang tuh ngarit, cari-cari barang-barang yang ke hutan yang bisa untuk kita nampung itulah kehidupan. Kalau zaman dulu.
1: Kalau sekarang?
2: Sekarang udah mulai ada perkembang sedikit. Kalau yang bikin perkebun sawit, tapi pertani itu nggak ditinggalkan beladang tuh.
1: Beladang daya pernah.
2: Karet, ladang nggak ditinggalkan. Ketiganya tuh sawit, terbadi.
1: Bapak nggak bosan tinggal di sini?
2: Oh, nggak bosan lah, tempat tinggal kita sendiri. Mau kemana lagi kita lari? Cuma anak aja yang udah keluar-keluar, ada yang ketayan. Sekarang dulunya anak bapak kabur semua. Sekarang udah kumpul lagi ke sini.
1: Oh, dulu bapak pernah sempat keluar di sini, dari sini sempat?
2: Enggak pernah, anak yang pernah.
1: Untuk ngisi kegiatan hari-hari bapak apa pas di sini sekarang?
2: Di sini itu macam-macam lah, yang penting bisa jadi uang.
1: Oh gitu. Ada kerajinan-kerajinan tangan enggak?
2: Itu tergantung. Kerajinan tangan tuh masing-masing kan. Kerajinan tangan, kalau macam bapak ini sih dah pensiun lah.
1: Udah pensiun.
2: Enggak kerja apa-apa lagi.
1: Dari kecil di sini, Pak?
2: Nah, saya lahir di sini.
1: Oh, lahir di sini. Tahun ya. Lahir tuh ya?
2: 52 lahirnya.
1: Tahun 1952 lahir di sini. Zaman itu gimana, Pak, kondisi di sini?
2: Zaman itu susah. Karena jalan-jalan ke luar pun kayak belum ada. Cari makan tuh susah.
1: Jadi bertani itu berburu, Pak?
2: Nah, berburu dulunya. Sekarang sih dah binatang pun enggak ada lagi. Kalau zaman-zaman bapak, nenek, kakak kemarin tuh...
1: Habis.
2: Habis lari.
1: Bapak bisa ceritakan sedikit enggak zaman ini dulu-dulunya, rumah sebelum dibangun? Mungkin Bapak tahu.
2: Nih, rumah nih zaman bapak bangunnya, awal pendirinya nih. Bapak-bapak semua nih yang mendirinya. Ada yang ganti rumah kakek. Saya nih turunan saya rumah kakek yang ditunggu saya.
1: Pak, kalau zaman dulu dapatkan kayu-kayunya terus apa dari mana, Pak?
2: Di sini, daerah sini ya, barang ini kan masih hutan rimba semua. Tempat-tempat binatang yang anu tuh masih di sini, tempat rusa apa, babi apa masih mudah carinya daerah sini.
1: Tidak jauh. Ambil apa ya?
2: Memang di kampung sini ya ambil bahan-bahan nih. Tidak daerah luar.
1: Nama siapa, Mak?
3: Sami.
1: Pak Sami. Ngisi kegiatan hari-hari di sini apa, Mak?
3: Ini buat tikar, buat terigai.
1: Terigai itu apa, Mak?
3: Keranjang tuh, Bah, macam terigai. Buat atom.
1: Buatnya dari mana tuh anunya?
3: Oh, buat ini udah ngambil ke hutan nih, cari ke hutan.
1: Cari ke hutan? Terus nanti dijualnya?
3: Oh, kalau mau mereka beli dijual, kalau enggak beli untuk sendiri.
1: Berapa nih kalau bisa Mak jual?
3: Oh, kalau yang besar-besar gini sih 250 Mak mau jualnya.
1: Oh, 250. Mak, terus kalau buat ini susah enggak?
3: Enggak susah.
1: Gimana Mama buatnya?
3: Mama udah biasa. Wah, Mama yang ke tanah itu apa Mama bikinnya? Tahu cara buat gini ah.
1: Oh, dianyam. Dianyam terus?
3: Dianyam. Udah dianyam tuh dilipik. Dilipik, disisip.
1: Sisip.
3: Terus jadi.
1: Terjadi gitu. Ya?
3: Enggak ada. Cepat.
1: Satu ini berapa lama buat?
3: Wah, Mama bikinnya kah? Sore ini bikin, besok hari bah jadi.
1: Jadi, dari jemur dulu.
3: Dijemur, nih jemur dulu ke panas, baru dibikin.
1: Oke. Terus kalau selain buat ini apa, Mak? Masak kan?
3: Masak, muan cucu.
1: Cuci,
3: ngambil kayu ke hutan.
1: Kalau ada acara-acara gimana?
3: Kalau ada acara-acara, oh bantu. Pergi bantu masak apa, bikin segala barang tuh, tolong mereka.
1: Kalau dulu gimana? Dulu waktu sama kayak gitu Mak di sini?
3: Sama gitu. Oh, Mama ini berapa ekor udah menyucu di sini kan Mama melahir?
1: Oh, berarti lahir di sini. lahir di sini.
3: Mama melahir tidak pernah ke rumah sakit, mikir kampung ini ya. Ini anak-anak nih.
1: Selain masak apa lagi yang dibuat di sini?
3: Oh, umpan cucu tadi. Ke hutan, nebas, bikin ladang.
1: Ke hutan enggak takut enggak?
3: Enggak. Bikin ladang, bikin sawah. Ngarit, mama ini masih bisa ngarit.
1: Masih bisa ngarit?
3: Masih bisa, mama ngarit. Karena umpan cucu.
1: Ngerjakan di sawah, apa yang dibuat mak?
3: Nanam padi.
1: Nanam padi?
3: Dan tanam di getam. Di getam di pirik. Di pirik dijemur, di mesin. Mama dulu bah numbuk, ngisar. Kan masih, dulu kan enggak ada mesin. Ngisar, numbuk, mama dulu. Nampik padi.
1: Sekolah enggak anak-anak sekarang?
3: Sudah sekolah selesai, semua nih. SMA 2.
1: Berapa anak, mak?
3: 4.

Pendengar, menjaga tradisi dan adat budaya dengan menghuni rumah betang yang lokasinya identik dengan daerah pedalaman bukan perkara mudah. Di tengah kemajuan zaman dan pesatnya pembangunan, komitmen masyarakat adat Dayak tentu menjadi cerminan. Bagaimana kemudian upaya membangun daerah tidak meninggalkan aspek tradisi yang bernilai tinggi di masa yang akan datang. Demikian dokumenter produksi RRI Pontianak.

0: bank. Kau nyadar tak sih?
1: Apa tu?
0: Kalau banyak budaya kita ni yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Iya tu. Aku pernah agak dengar. Tapi kenapa bisa gitu ya?
0: Itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, enggak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa enggak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita ini bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, 4 TFM.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu usiknya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Mana Pak? Hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni tuh bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya, jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Mbak Gayung Bersambut. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan keberadaan rumah produksi hasil olahan laut yang dibangun tim Kotaku Singkawang di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, yang ternyata juga mendapat bantuan peralatan mesin giling dan pencetak belacan dari PLN. Terasi atau lebih dikenal dengan nama belacan sangat digemari, bahkan menjadi mata pencaharian masyarakat, di antaranya yang terkenal sejak dahulu secara turun-temurun yaitu di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Manajer PLN UP3 Singkawang, Ahmad Maidiansah, mengakui Kelurahan Sedau yang terkenal menjadi sentra produksi belacan secara tradisional yang kini sudah didukung rumah produksi olahan laut, program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku ini menarik perhatian PLN untuk membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi belacan dan olahan laut.
1: Artinya dari Pemko menggabungkan ini jadi rumah produksi, jadi bergabung sentra produksi belacan. Kami lihat ada peluang untuk membantu dari sisi alat olahan, karena mereka selama ini manual, kami masuk di sisi alat, dan mungkin dari sisi listriknya naik daya lah 2.500. Selama ini di 2019, kalau nggak salah hasilnya berapa ratus ton. Nah, kita harapkan nanti di 2021 ini setelah pakai alat, kita lihat mudah-mudahan ada peningkatan dari sisi tonasenya, jadi otomatis kan terbantu.
0: Ahmad Maidiansah optimis bantuan mesin produksi belacan ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat Sedau dan sekitarnya, karena selain memiliki rumah produksi belacan juga didukung tempat wisata Pantai Batu Burung dan Kampung Bahari. Ketua LKM Jaya Bersama Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Sahbani, mengakui semenjak adanya bantuan peralatan produksi dan pengolahan belacan ini benar-benar telah mempermudah dan mempercepat produksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik dari cara tradisional. Bahkan dengan fasilitas rumah produksi, masyarakat tetap dapat memproduksi belacan dari rumahnya masing-masing dan pemasarannya dapat memanfaatkan rumah produksi.
2: Kami dapat melaksanakan bangunan ini dengan bantuan dinas Kotaku dari Perkinta. Jadi alhamdulillah rumah produksi ini terbangun. Kemudian kami mendapat bantuan lagi dari PLN Peduli, jadi untuk mengisi alat-alat rumah produksi, sehingga kami akan melanjutkan usaha ini untuk mengolah produksi terasi atau belacan.
0: Apalagi PLN juga membantu menaikkan daya listrik di rumah produksi dari 900 watt menjadi 1300 watt, tentu sangat mendukung operasional rumah produksi belacan di Kelurahan Sedau dan membantu peningkatan penghasilan masyarakat sekitar, khususnya di RT39. Meskipun produksi belacan yang menggunakan mesin bantuan PLN ini baru dimulai, namun Sahbani optimis kuantitas dan kualitas produksinya akan jauh lebih baik, termasuk dalam pemasarannya yang lebih mudah ke berbagai tempat, tidak seperti sebelumnya yang hanya dipasarkan di masing-masing pembuatan belacan.
3: Kita harapkan, Pak, dengan adanya mesin ini dengan sendirinya nanti akan meningkat. Kalau misalkan kita dalam 1 tahun kita mau produksi minimal mungkin 3 ton, berarti kan kita 3 ton belacan, kita perlu bahan baku itu berarti 9-10 ton. Karena kalau bahan baku rebon tadi itu basah, itu biasanya 3 kilo sampai 3 kilo lebih, prosesnya baru jadi 1 kilo. Jadi 1:3, kadang 1:3 lebih. Kalau rebonnya itu agak besar, dia bisa 3 kilo lebih. Tapi kalau rebonnya agak halus, dia bisa 3 kilo, bisa mencapai 1 kilo.
0: Pengelola produksi belacan Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Samadi Rusta, mengakui pekerjaannya sangat dipermudah adanya bantuan mesin produksi ini, mulai dari penggilingan bahan baku udang rebon atau udang bubuk hingga pencetakan.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

ke Mbok Abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau, ya memulainya dari sekarang. Sama juga, kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu, adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Ya, makasih Bu Abang selalu bersama Perompak Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lengkapi malam Bu Abang sehari ini dengan info. Diawali dari seputar dunia pendidikan Bu Abang. Dimana kalau selama ini kan kita sering mendengar ada istilah titip. Siswa titipan ya nak. Nah, dimana dibahas dukungan terhadap program positif pemerintah di bidang pendidikan, khususnya di pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB di tahun 2026 ini di Kota Pontianak. Nah, Bu Abang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiyati menegaskan bahwa proses penerimaan siswa tahun depan itu akan semakin transparan dan berbasis sistem digital. Nah, menurut Sri Sujiyati, kualitas pendidikan di Kota Pontianak itu masih menjadi yang terbaik di Kalimantan Barat. Dan dia menyebut bahwa indeks pembangunan manusia IPM Kota Pontianak itu mencapai 82,80 dan jadi yang tertinggi di provinsi ini. Nah, kemudian Bu Abang, selain itu juga SPM, standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan Kota Pontianak saat itu masuk untuk kategori tuntas pertama bersama Kota Singkawang dan menargetkan naik menjadi tuntas madya dalam waktu dekat. Kemudian dalam hal itu Sri Sujiyati pun mengungkapkan perubahan besar pada pelaksanaan SPMB 2026 khususnya jenjang SMP yang akan sepenuhnya dilakukan secara online. Nah, sementara untuk jenjang SD, Bu Abang, pendaftaran itu tetap dilakukan secara daring, tapi calon siswa itu masih harus datang ke sekolah untuk proses verifikasi dokumen. Dan dia pun menegaskan bahwa siswa yang sudah diterima di sekolah swasta ataupun sekolah di bawah Kementerian Agama itu tidak diperbolehkan ikut SPMB sekolah negeri lagi. Nah, kemudian perubahan lain yang cukup menarik itu adalah penggunaan nilai tes kemampuan akademik atau TKA sebagai salah satu syarat calon prestasi akademik untuk SMP, dan sekarang menggunakan TKA, dan untuk non-akademik itu bisa dari lomba ataupun kepemimpinan seperti ketua OSIS ataupun pramuka. Bu Abang, kita lanjut dengan ragam irama Nusantara. Kita ke lagu berikutnya.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

0: terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar, tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
2: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
1: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
2: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
1: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
2: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
1: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
2: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
1: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji Abang bulan ini.
2: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ni untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

lanjutkan informasi berikutnya, Babang. Film Semua Akan Baik-Baik Saja itu jadi edukasi inklusi bagi komunitas tuli. Dari mana Mbak Abang kegiatan nonton bareng atau nobar film Semua Akan Baik-Baik Saja yang digelar oleh komunitas Maktab Tuli Asami di salah satu bioskop di Pontianak. Itu muncul pesan tentang pentingnya ruang inklusif bagi penyandang disabilitas. Ketua aktivis disabilitas sekaligus pendiri Maktab Tuli Asami, M. Fakhrul Maulana, mengatakan bahwa kegiatan itu sengaja mengundang berbagai komunitas lintas latar belakang agar masyarakat non-disabilitas terus semakin memahami kehidupan penyandang disabilitas dari sudut pandang keluarga dan lingkungan sosial. Nah, menurut dia, Babang, karakter disabilitas dalam film itu dinilai tampil natural dan mampu membangun empati penonton terhadap perjuangan penyandang disabilitas dalam menghadapi persoalan hidup dan keluarga. Dan nobar perdana yang diikuti sekitar 75 penonton itu, Mbak Abang, dihadiri oleh lintas komunitas, mulailah dari mahasiswa psikologi, penggiat lintas budaya, komunitas lingkungan, wartawan, hingga orang tua anak disabilitas. Dan Fadul mengatakan kegiatan itu sekaligus menjadi ruang edukasi bersama tentang inklusi sosial. Dan di sisi lain, Mbak Abang, dia menyayangkan minimnya akses ramah disabilitas tuli di bioskop, dan film yang diputar itu tak ada menyediakan subtitle yang memadai sehingga membuat sebagian penonton tuli itu kesulitan memahami dialog dalam film. Meskipun begitu, suasana emosional tetap terasa dalam studio dan beberapa penonton tuli itu bahkan terlihat menangis saat film berlangsung. Muamang, saat ini jam 19.46 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke jam 20 nanti setelah legenda.

0: Anda. Seperti biasa kita akan lanjut untuk bersama di Bijak Bepantun.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayo, rambati rata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambati rata hayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 4. Bersua kembali kita di minggu malam ini dalam program acara Legenda Kita, sebuah cerita rakyat yang menghasilkan legenda-legenda dari daerah Nusantara.

0: Ibu senang kamu akrab sama Kevin, nak. Tapi ibu mau ingatkan, kalian harus hati-hati, karena kalian itu kan sepupu yang pertalian darahnya kuat. Ayahmu dan ayah Kevin itu kan saudara kandung. Ibu gak mau nanti ada rasa di antara kalian.
1: Enggak lah, Bu. Ita dan Kevin juga paham kok. Lagian rasa sayang antara kami itu kan sekedar sayang antara kakak dan adik, Bu.
0: Kalau bicara tentang pernikahan sedarah ya, Tak, ibu jadi ingat sama cerita yang dulu sering diceritakan nenekmu. Kalau kami anak-anaknya ini mau tidur.
1: Loh, cerita apa tuh, Bu? Ceritakanlah, Bu, ke Ita.
0: Ya, ceritanya itu tentang legenda Darah Muning, Tak. Pada zaman dahulu, di Nanga Serawai, Kabupaten Sintang, hidup seorang wanita muda bernama Darah Muning. Dia hidup sendiri karena suaminya sudah lama merantau sebelum anaknya lahir. Dan sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah kembali. Darah Muning yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, akhirnya melahirkan anak laki-laki. Dan anak itu diberi nama Bujang Munang. Beberapa tahun kemudian, Bujang Munang menjadi sosok anak laki-laki rupawan dan pintar. Darah Muning sangat menyayangi Bujang Munang. Karena Bujang Munanglah, ia dapat tetap tegar menjalani hidup. Nah, singkat cerita, Bujang Munang tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bujang Munang gemar bermain, hingga tidak ingat waktu. Akhirnya, hal itu membuat ibunya khawatir. Dan saking marahnya, suatu hari ibunya sampai memukul kepala Bujang Munang dengan sendok yang digunakan untuk menanak nasi. Luka itu membuat sobekan di kepala Bujang Munang. Semakin dewasa, Bujang Munang punya pikiran untuk merantau meninggalkan desanya dan juga ia ingin mencari ayahnya. Maka suatu malam, Bujang Munang pun mengutarakan isi hatinya.
2: Uma, aku udahlah besar. Jadi aku ingin sekali merantau. Sekalian aku ingin mencari apa. Aku ingin sekali, Mak, bertemu dengan apa.
1: Tidak, Bujang anakku. Uma tidak berikan kau pergi merantau. Uma takut kau bernasib sama dengan apa kau, yang sampai sekarang pun tak tahu di mana rimbanya. Udahlah, anggaplah apa kau tuh tak ada. Karena kalau dia masih hidup pun, pasti dia akan datangi kita. Dahlah, pokoknya emak tak berikan kau pergi.
2: Tapi Mak, aku rindu sekali sama apa.
0: Mendengar penolakan ibunya, Bujang Munang pun sedih. Berhari-hari dia duduk melamun. Melihat itu, ibunya akhirnya tidak sampai hati dan menyetujui niat dari anak semata wayangnya itu. Dan Bujang Munang pun pergi meninggalkan desa dan ibu yang menyayanginya. Pulau demi pulau dijelajahi. Namun ayahnya tidak dapat dijumpainya juga. Bertahun-tahun telah lewat. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Setelah ia sampai kembali ke desa asalnya, ia merasa asing dengan kampung halamannya karena keadaan desanya telah jauh berubah. Setelah beberapa waktu berada di Nanga Serawai, Bujang Munang telah berkenalan dengan seorang wanita yang teramat cantik. Celakanya wanita itu ternyata adalah Darah Muning, ibu kandungnya sendiri. Tapi kedua belah pihak tidak sadar akan hal itu, sehingga mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Pada suatu ketika, kepala Bujang Munang terasa gatal. Maka ia minta istrinya untuk mencari penyebab gatal di kepalanya. Ketika sedang asik menangkap kutu di atas kepala suaminya, Darah Muning menemukan cacat bekas luka di atas kepalanya, sehingga mengingatkan kepadanya akan peristiwa beberapa tahun yang lalu, sewaktu ia dalam keadaan lupa diri telah melukai putranya.
1: Astaga, luka di kepala suamiku? Kenapa sama persis seperti luka di kepala Bujang Munang anakku? Tapi apakah mungkin kalau suamiku ini adalah Bujang Munang anakku? Aku harus minta suamiku untuk menceritakan pria luka di kepalanya ini.
0: Maka Dara Muning pun menanyakan hal tersebut kepada suaminya.
1: Kanda,
2: Dinda
1: melihat ada luka di kepala Kanda. Kalau boleh Dinda tahu, apa penyebab luka ini, Kanda?
2: Oh, luka ini terjadi karena waktu Kanda kecil, ibu Kanda marah karena Kanda terlalu nakal, Dinda. Sehingga ibu Kanda memukul Kanda dengan sendok nasi, Dinda.
1: Jadi Kanda ini?
0: Betapa terkejutnya Dara Muning mendengar cerita suaminya yang tak lain adalah anak kandungnya. Maka dia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Bujang Munang. Karena kedua insan ini telah terlanjur menjadi suami istri dan tak seorang pun dari mereka yang bersedia untuk bercerai, akhirnya atas nasihat tetua desa, mereka berkeputusan untuk melakukan penebusan dosa dengan melakukan upacara adat keagamaan. Menyembahkan sesajian mereka kepada para dewa. Mereka harus membuat panggung untuk tempat sesajian dan pembuatan panggung itu langsung ditangani oleh Bujang Munang sendiri. Namun malang baginya. Sewaktu membelah kayu, tiba-tiba kapak yang diayunkan melesat jatuh melukai alat kelaminnya sehingga mengeluarkan banyak darah.
2: Aduh!
1: Kanda! Oh,
2: sakit sekali!
1: Kanda!
0: Dara Muning mencoba menahan darah yang keluar dari luka Bujang Munang. Rupanya para dewa sangatlah marah. Tiba-tiba langit menjadi gelap gulita. Petir, kilat bergelegar sambung menyambung.

0: Setelah beberapa lamanya suara petir bersaut-sautan, akhirnya cuaca pun cerah kembali. Namun orang-orang desa tidak melihat adanya Dara Muning dan Bujang Munang, melainkan sebongkah batu. Iya, Bujang Munang dan Dara Muning serta panggung persembahan sesajian mereka telah berubah menjadi batu.
1: Oh, begitu ya Bu ceritanya. Pantas Ibu takut.
0: Ya itulah kenapa masyarakat kita juga paling takut kalau terjadi perkawinan sedara. Karena anak dari perkawinan sedara cenderung membawa gen yang sama persis dari kedua orang tuanya yang memang masih dialiri darah yang sama. Sehingga memungkinkan anak yang lahir itu cacat, tah.

0: Pendengar, terima kasih dengan kebersamaan Anda telah mendengarkan legenda kita bersama Pro 4 RRI Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari Lambo Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan nak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
2: Mainkan. Main.

0: Dijambas kau mencuci sepatu, sepatu dijemur, disusun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Bijak Berpantun Pro 4. Apa kabar Bu Abang? Bersama kita malam hari ini di Bijak Berpantun, silakan kita tunggu atensinya untuk menyampaikan pantun-pantunnya. Naik muton turun muton, pergi muton jauh ke darat ya. Nah, silakanlah Mbak Abang masuk berpantun. Malam hari ini kita pantun-pantun nasihat. 0561-571-571, kemudian di telepon WhatsApp 0811-570-00943. Kita pantun nasihat. Baiklah, tampaknya udah ada dah ini yang nak masuk malam hari ini. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana? Halo, Cik Ceri di Bakau. Apa khabar Cik Ceri?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik, mantap. Jadi?
1: Lanjutlah berpantun.
0: Oh, lanjut berpantun. Gas.
1: Tumbuhlah kong di tepi tebing. Dimakan kelawar di waktu pagi.
0: Lalu?
1: Assalamualaikum wahai Bang Ebeng. Orangnya paling lawar dan baik pula hati.
0: Alhamdulillah. Amin. Rabbal alamin.
1: Apa di pantun ini?
0: Apa gitu?
1: Mendaki naik kuda, mendaki gunung. Membeli apa? Tidak memetik si buah zaitun.
0: Lalu?
1: Daripada gak kita duduk bengong. Lebih baik bawa berpantun.
0: Betul lah Datuk, tak reset Datuk. Mending bawa berpantun.
1: Betul lah tu dah. Buah zaitun dibelak empat. Apa nama ni? Buah menimpak bumbung. Apa dah tu? Buah zaitun dibelak empat. Buah zaitun di dalam tempat. Ikan gembung, ikan gurami. Kita berpantun ke perempat buat menyambung silaturahmi.
0: Betul lah Datu. Ayo.
1: Lanjut. Pantun nasihat, iya nak?
0: Pantunnya, kita malam hari ini pantunnya pantun nasihat.
1: Oh iya ke? Ayolah. Pisang emas bawa belaya. Masak sebiji di atas peti.
0: Terus?
1: Hutang emas dapat dibayar. Hutang budi dibawa ke mati.
0: Itulah memanglah si budi ni ya.
1: Butuh apa lah nas lumpang budi ni. Lanjut. Buah keranji di atas peti. Jatuh sebiji diinjak kaki. Kalau punya janji segera ditepati.
0: Betul.
1: Kalau tak ditepati keburu mati mayat merinti.
0: Allahuakbar.
1: Allahuakbar. Ayolah, nanti lagi kita nyambung.
0: Okey, siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cik Ceri, Cik No Ceria sepanjang hari. Berikutnya ada siapa lagi di 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811-570-00943. Kita di Bijak Berpantun malam hari ini, pantunnya pantun nasihat. Selamat malam juga yang bersama kita di TikTok Live. Yang mau berpantun sila komen ataupun langsung telepon di sini. Di bawah ni ada nomor yang bisa dihubungi, baik itu nomor telepon WhatsApp, WhatsApp call ataupun WhatsApp chat boleh ya. Lanjut kita. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Nah, jaga suara. Sila, pantun nasihat kita malam ini.
2: Terbangnya tinggi. Terbang tinggi hinggap di tebing.
0: Terus?
2: Assalamualaikum saya ucapkan untuk Bang Ebeng. Pantun acara malam ini.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jalan-jalan ke pasar peniti.
0: Pecan.
2: Tidak lupa pula membeli padi. Daripada tadi Cik Nur tu duduk sendiri. Baiklah kekasih seorang pengganti jaga suara ni. Jaga suara ni cepat dua sekali datang.
0: Mantap lah tu.
2: Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Jaka Suara. Lanjut berikutnya ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun, siapa di mana?
3: Ani Maharani, Bang.
0: Kak Ani Maharani.
3: Iya. Ada pantun satu ya nih Bang, satu untuk ya? Bang Ibeng.
0: Untuk saya, ini saya suka nih, ada yang mantunkan saya nih. Apa tuh?
3: Kawat tenggelam di dalam kolam.
0: Terus?
3: Bawa pedang di tepi pelantar. Selawat dan salam saya haturkan kepada abang yang lagi bersiar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu aja ya Bang ya.
0: Itu aja.
3: Lete rasa nyusun-nyusun Bang.
0: Iya ke. Siane.
3: Itulah. Untuk semuanya aja salamnya ya.
0: Siap.
3: Bang Karim, ayo masuk Bang Karim.
0: Yuk Bang Karim. Bang Karim mana tuh?
3: Jangkang 2 Bang.
0: Oh jangkang 2.
3: Yuk Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ani Maharani. Bang Jack, Sungai Kupah, lembat hujan Bang Ibeng, Sungai Kupah. Oh iya ke? Tanri Rilaga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ibeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Dino, mantau jak saya sambil ngopi dengan kuih belek. Sedap kawan. Hujan-hujan sejuk-sejuk ngentam kuih belek ya. Celup-celup kopi. Aduh hai. Mana nih sila yang nak masuk dengan kita 0516-1571-571. Baru 3 penelpon kita malam hari ini. Kita pantunnya pantun nasihat ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
4: Dengan Bang Wadi, Bang Kapuas.
0: Bang Wadi Rengas Kapuas. Ayo, gas.
4: Pantun nasihat Bang ya.
0: Malam ini kita pantun nasihat nih Bang.
4: Ada dua nih Bang sebenarnya.
0: Dua, apa tuh?
4: Membeli sukun di hari Ahad.
0: Hari Ahad. Terus
4: membelinya di negeri seberang. Ini pantun-pantun nasihat. Kemungkinan buat diri saya seorang.
0: Oh iya ke?
4: Tak ada yang mendengar pun boleh kak.
0: Lalu apa tuh bunyi keduanya tuh?
4: Kalau takut pada bayangan, jangan bercermin di siang hari.
0: Lalu?
4: Takut terpasar tangan, jangan juga main api. Betul kan Bang?
0: Oh iya betul.
4: Betul.
0: Itu ya tuh.
4: Itu nanti pada untuk nyambung lagi.
0: Memang sedap meminum kopi. Memang sedap meminum kopi.
4: Sedap minum kopi.
0: Dicelup pula. Dicampur pula minuman silsak.
4: Wih mantap.
0: Silsak. Macam mana kalau tak boleh main api? Lalu dapur nanti tak masak-masak.
4: Betul gak ya? Mantap. Nanti pada waktunya mau kembali kita.
0: Boleh kita, siap.
4: Penyiping, makasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bang Wardi di rekap pertanyaan Rengas Kapuas. Oke. Lanjut kita, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
5: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
5: Dengan Bang Jack Putra Anto Sungai Kupah.
0: Bang Jack Putra Anto Sungai Kupah.
5: Ini maaf ya kalau ada.
0: Apa tu?
5: Itu radionya ada agak bersing sedikit.
0: Ngapa pula?
5: Apa pendengar ya. Soalnya saya ni dekat dengar dengan radio ni. Kalau jauh tu tak ada kedengar.
0: Oh tak dengar. Oh asyik dia dah kurang dah pendengar.
5: Betul. Pendengaran masih tetap dua. Masih pendengaran.
0: Karena hujan ni nak.
5: Satu pantun lalu ya.
0: Satu ya? Apa tu?
5: Satu jadi lalu. Menunggu warna hujan reda ni.
0: Apa tu?
5: Pantunnya gini ya.
0: Macam mana?
5: Jangan suka makan Indomie.
0: Ngapa pula?
5: Kalau tidak dicampur kecap.
0: Memang.
5: Kalau kita suka bersilaturahmi. Kawan yang jauh pun menjadi akrab.
0: Ah betul, itulah salah satu faedahnya silaturahmi. Enggak?
5: Ah itulah. Kawan tu belum akrab kan jadi akrab itu.
0: Itulah.
5: Nah, ini pantas sehat bukan
0: jauh-jauh. Jauh-jauh kapal ku datang.
5: Betul.
0: Kapal belayar melawan arus. Kita paling suka kalau ada kawan tu datang. Cuma tak mampu asyik berbisik minjam duit 100.
5: Oh gitu. Apa ya?
0: Rupa datang lain cerita.
5: Hujan dan ribut tak pandai nak busur.
0: Lalu?
5: Apa baru itu tak ada dalam tumpayan. Kalau kawan datang nak minjam lok satu. Bisik kan ya dia saya ni belum gajian. Aman lah kita.
0: Terlugat.
5: Tak ada lok lah ya.
0: Yelah kalau gitu.
5: Kalau hujan redah saya masuk. Okay.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack di Sungai Kupa. Ada siapa tadi ni ya? Okey, di TikTok ada Bang Ishak bin Abdullah. Budiman kapan siaran? Abang Budiman sebelah di Pro 1 ya. Edi Keropok. Apa dia ketawakan Bang Edi ni? Mual aku dengar kata Putera Antos tu, kata anak Atok Dino. Saya mantau ni ngadap teh celup sama Sri Kaya Bang Kombet. Oh, Bang Panji Kombet. Okey, lanjut kita. Berikutnya ada siapa habis Bang Panji Kombet tadi? Bang Panji Kombet kata saya. Ada pula nak melata. Halo. Bijak berpantun.
6: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Jaga suara.
6: Jalan-jalan ke Pasar Sintang.
0: Apa can?
6: Tidak lupa membeli selendang. Walaupun kau jauh dari pandangan, tapi kau tetap selalu ku kenang. Yang merasakan jalan ya.
0: Siapa ni yang merasa ni?
6: Dua tu. Abang Ibn ni belum tahu ya
0: dia. Belum tahu saya tu.
6: Tentang dua-dua kemarin tu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa? Bang Panji Kombet. Lanjut kita. Pantun kita pantun nasihat ya Mbak Bang malam hari ini. Kalau bisa, kalau nak berpantun lain, kasih lo satu pantun nasihat. Abang kita pantun lain. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
7: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
7: Dari Putri Ayu, olak-olak kubu.
0: Putri Ayu, olak-olak kubu. Okey.
7: Buah lakum sedap dimakan. Burung kambing terbang layang.
0: Lalu?
7: Assalamualaikum, Mak Anjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kepada pengimbing yang Mak Anjang sayang.
0: Waalaikumsalam. Bang Dino tu, apa khabar sayang tu Bang Dino?
7: Kabar baik. Ini anak lu seorang seling mak ni.
0: Betul. Sila, gas.
7: Bukan batang sebarang batang. Batang banyak si siput kundang.
0: Lalu?
7: Kalau datang manjang silakan datang. Karena harus memenuhi undangan. Gila gitu.
0: Lanjut.
7: Sekali gini ya.
0: Boleh. Apa tu?
7: Burung kambing terbang melayang. Anak gajah menari-nari.
0: Lalu?
7: Wahai Bang Ibing yang manjang sayang. Senyumnya menawan wajahnya berseri-seri.
0: Kaulah kalau kita, kalau awak pergi ke darat.
7: Cakep.
0: Ambilkan saya buah keranji. Malam ini pantun nasihat. Bukannya pantun memuji-memuji.
7: Tanta dia mau.
0: Enak sungguh buah keranji. Keranji tumbuh di rumah awak Dalik. Saya tak mampu kalau asyik kena puji. Rasa geram mati nak bekerja balik.
7: Baik, habis minjur-minjur tu kena langgar.
0: Ada lagi?
7: Betul. Hati-hati pergi melaut.
0: Hmm.
7: Lihat laut, lihat cuaca.
0: Betul.
7: Hati-hati menjaga mulut. Tegal mulut badan binasa.
0: Itulah dia. Atau bangkit. Dan kamu makan pulut dalam cepel.
7: Berkhidmat di pagi hari. Bikin juadah darilah tepung.
0: Lalu?
7: Hati-hati menjaga diri. Tegal lidah perang sekampung.
0: Itulah yang harus dijaga. Hati-hati lah tu, ya nak manjang.
7: Janganlah kita ni sesama monitor lah ke dia ni, jagalah keselamatan kita.
0: Betul.
7: Kita harus makin dekat silaturahmi kesaudaraan kita. Masih tak panjang ni.
0: Ada ki?
7: Hari Minggu ni.
0: Ada ki?
7: Ada seperti ke ni?
0: Apa tu?
7: Anu ya. Ikan tembekut dimakan tikus.
0: Cantik.
7: Buat dibuat sambal tumis di mana ya?
0: Tinggi-tinggi kau kelapa.
7: Buat terbalik bayangnya buat
0: ni. Atau kerana melipat tenda.
7: Buat sambal tumis dibuat sambal. Manjang tu takut nak nyinggol puterantus dah.
0: Ngapa pula?
7: Kerana tumis tu terbiar kerana tebal.
0: Itulah.
7: Apa ke ya? Belum ada dapat ngarang untuk Bang Bila.
0: Ya, nanti lagi.
7: Ya, nanti lagi ya. Salamlah Bang Dino sama Kak Murni, apa sehat. Berkat jasmani dan rohaninya.
0: Amin ya rabbal alamin. Okey.
7: Pokoknya kalau kita apa yang undang monitor ni dari jam 3 sampai jam 6. Karena malam tu dia nak kerja. Jadi itulah, kalau nak undang pagi kan malam lah, kita kan pagi ni sibuk.

0: buah asam. Asam mana? Asam apa bagi no? Asam tepe ke? Ke asam bacang. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Santun.
0: Pantun dengan santun.
1: Putra ganteng Bang Ibe.
0: Putra ganteng. Sila latar.
1: Aku ada satu ya, nasihat ke pantun.
0: Ah, malam ini kita pantun nasihat ni apa tu?
1: Aku nasihat Bang Ibe.
0: Oh, nasihatkan saya. Ha, sini saya suka ni ada yang nasihatkan saya.
1: Naik ke tebing di Salatiga.
0: Ha-ha.
1: Pakai ojek pergi Sebadu. Pakai ojek pergi Kematan. Saya nasihat Bang Ibeng jaga anak Bandu Tiga.
0: Ngapa pula?
1: Takut Bang Jack ikut-ikut. Satu lah ya Bang Ibeng.
0: Ya. Yeah. Makasih untuk Koko Ali di Kupai. Lanjut berikutnya ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun dari Kartini Karya Bakti 2.
0: Kartini Karya Bakti 2. Yuk, kita pantun nasihat gas Kartini.
2: Kucing anggora bulunya lebat. Matanya bulat berbinar-binar.
0: Ngapalah tu?
2: Saling menjaga utuhnya sahabat. Semoga sehat walafiat penyiar dan pendengar.
0: Amin ya rabbal alamin. Lanjut.
2: Tiang ditancap walau hanya pakai batang lidi. Menagih balik lelah tapi lupa segalanya.
0: Terus.
2: Jangan pandai berucap kalau tidak pandai menahan diri. Lebih baik berserah diri apa adanya.
0: Betul.
2: Mau berjalan sempoyongan jadi ngeri, jangan ngelantur. Berbalik lagi lelah kaki badan terasa meriang. Jauhkan kesombongan, tinggi hati dan takabur. Lebih baik merendah hati dengan semua ucapan.
0: Mantap.
2: Satu lagi bagi saya.
0: Boleh.
2: Merapat kapal di tepi dermaga. Habis cuaca mendung tiada reda.
0: Lalu
2: semangat dan kekal mari kita jaga. Melestarikan pantun budaya bangsa.
0: Cantik.
2: Tidurnya Bang Ebe.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Tini yang di Karya Bakti 2. Karya Bakti 2. Betul lah kali ya. Pak Sadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada keladi hujan Bang Ebe. Katanya okay. Bang Ismail Chandra, hadir Bang Ibeng. Belum ada pantun kalau jungkat sekarang hujannya baru jak, kata dia. Yuk sila, waktu kita sampai dengan jam 21 waktu Indonesia Barat di Bijak Berpantun malam hari ini. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Besar apa
0: mereka diotak. Putri apa ni?
3: Tunggu lo ya, besarkan lo. Besarkan lo. Kecikkan diploma.
0: Kecikkan dulu. Nah, gimana?
3: Dah. Aman.
0: Aman, apa tu pantunnya tu?
3: Apa guna berkain batik? Kalau tidak pakai kebaya.
0: Terus?
3: Apa guna berwajah cantik? Kalau tidak punya budi bahasa.
0: Itu yang harus dijaga tu ya nak.
3: Kerja dulu Bang Ibing ya.
0: Okey.
3: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Julaiha. Lanjut habis Kak Julaiha, ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun. Dengan Putra Antos masa itu
0: sila gas kincang.
4: Saya nak nyambung bantun Kak Juleha.
0: Bantun Kak Juleha. Boleh.
4: Apa guna berkain batik?
0: Biar lawak.
4: Naiklah mobil, tangkaplah setel. Apa guna beristeri cantik? Apa lagi dia bangun nak bagi dah berhasil. Satu pantun
0: lagi. Boleh, apa tu? Hmm.

0: Saya suka mencari sahabat. Saya berbantuan melewat radio.
1: Terus?
0: Malam ini hujan cukuplah lebat. Terkenang pula saya kawan yang jauh.
1: Siapa tu?
0: Dah kawan.
1: Oh, kawan
0: yang biasa-biasa berbantuan, Pak.
1: Yelah kalau gitu.
0: Dah rasa kau kawan biasa berbantuan lalu tadak je
1: langsung.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, lain lah bunyi ketawak tu ya. Assalamualaikum. Yo, bijak berpantun dengan santun. Ambil biduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil biduk dari sebarang untuk melayang si bidadari. Ambil wuduk bawa sembahyang untuk penenang jantung dan hati. Terima kasih Bang Ibeng, Pak Odok Jambi. Makasih untuk Pak Odo yang ada di Jambi. Jauh-jauh dari Jambi yang bukan pantun ke Pontianak ya. Oke, lanjut. Ada siapa berikutnya? Sila 0561571571, kemudian di WhatsApp 0811570943. Oke. Masih cukup panjang waktu kita nih Mbak Abang yang nak berpantun. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Terputus. Coba lagi ya. 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Ini udah jam 20:48 waktu Indonesia Barat. Bang Ibeng, gitu dia. Kata Kak Ica. You. Ngapa? Kan ada ehonya. Bang Ibeng, bing. Halo.
2: Berpantun dengan santun. Santun saya gini, pantun nasihat gini malam ini.
1: Pantun nasihat kita.
2: Yalah kalau begitu. Pantun saya begini.
1: Enggak, macam mana?
2: Belaran sanggup hidup di tanah. Buat jermal ada pepaya.
1: Lalu?
2: Amalkan hidup Quran dan Sunnah. Menjadi amal, jadi bahagia.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke, makasih kembali. Lanjut kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
3: Putri Ayu terbang ke Kuala Dua.
1: Sila gas.
3: Ini untuk Bang Dino nih.
1: Untuk Bang Dino, ada enggak nih Bang Dino?
3: Main piano di bawah pokok manggis. Buah manggis tu rasanya pula masam.
1: Halo.
3: Wahai Bang Dino si hitam manis. Manjang nih banyak nagokkan buah asam.
1: Oh, hitam manis nyangka. Bang Dino tu.
3: Hitam manis. Itulah yang senyumnya menawan.
1: Itulah. Kurang lebih manis-manis manggis
3: yang Bang Dino tu. Banyak ditaruh anda datang. Pesan tu agak amanah namanya. Dah, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Putri Ayu atau Mak Anjang Siti. Lanjut kita ada siapa berikutnya? Masih berapa menit lagi nih? Masih panjang, masih mau abang. Sila guys yang nak berpantun. Pak Iqbal, langsung telepon ya Pak Iqbal. Susah kita kalau pakai pesan suara nih ya. Langsung ya kincah. Bang Panji Kombet. Panji Kombet Putra Santai. Menggoreng sukun, merebus lepat, kata dia. Masak gak berkuah si burung puyuh. Siapapun merasakan kuat kalau jimat merah kebal di saku, kata. Tentulah ya. Kau dah duit tebal dalam kocik, pergi yang warna merah tu indah. Tetaplah badan pun terasa kuat, rasa. Ngamuk Bang Jack dengarnya katanya. Oh. Kenapa pula Bang Dino berkata Bang Jack ngamuk pula dengar Mak Jang ngomong Bang Jack tu hitam manis? Ada-ada ya. Lanjut kita. Ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
4: Ah, saya.
1: Ah, kaulah je ngejutkannya. Eh, siapa ni?
4: Bang Panji Kombet. Ada di Baghdad.
1: Bang Panji Kombet. Ah, sila.
4: Ngapa Bang Jack tadi kalau kena hujan ke?
1: Oh. Lebat
4: ke? Sama Bang Jack. Saya pun di Baghdad ni hujan ni macam apa je?
1: Macam apa?
4: Macam batu ni Pak Seng tu.
1: Sila, malam ni kita pantun nasihat ni. Apa pantun kita?
4: Betul, ada nasihat mal. Tapi nasihat saya ni lain ni.
1: Nah, macam mana nasihat ni?
4: Gini pun. Pergi memancing, umpannya lepat.
1: Tak suka pernah dibuat orang.
4: Dapat sebuti, si buntat kala.
1: Bisa hilang lah tu.
4: Kucing saya ngerti dengan nasihat, tapi dia harus dijentik batang hidungnya.
1: Oh gitu.
4: gitu aja lo, Bang Ibing.
1: Itu ya tu.
4: Itu jak sebuti aja lo. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Panji Kombet di Baghdad. Ya, jauh nak buat Bang Baghdad Irak. Ya. Bakau darat maksudnya. Asal malam untuk pendengar kita yang di arah Mempawa sana ke dekat Bakau gitu. Tadi awal ada gak Cik Ceri Bakau masuk sekali ya gak. Nah lanjutlah kita. Habis Bang Panji ada siapa lagi? Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
0: Nyaman lah Bang Dino. Dia takutkan panjang bahasa Melayu.
1: Itulah. Murah lah rezeki.
0: Bagi-bagi lah kita. Dia nak kalau gitu.
1: Dia mansor memang. Mansor.
0: Main piano di Teluk Gelam. Perginya pagi, baliknya malam.
1: Terus?
0: Kalau Bang Dino memanjang takutkan bahasa. Kalau kami berdua Bang Ibing takutkan ya Teluk Ayam.
1: Itu dia.
0: Ambil lah bahasa dulu ya.
1: Kita telur ayam ya.
0: Indah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack ya. Lanjut kita. Ada siapa habis Bang Jack? Masih ada waktu untuk yang nama pantun. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
5: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
5: Ponakom batangnya mereng. Daunnya selembar, ditiup angin.
1: Lalu?
5: Assalamualaikum, Pak Ilang Edeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Awi Kobar, di Jalan M. Yamin.
1: Oh, sila.
5: Bantuan nasihat ya. Kartun saya terakhir lihat, sama lihat berseri-seri.
1: Lalu?
5: Pantun saya pantun nasihat.
1: Betul.
5: Suka menasihat diri sendiri.
1: Sama-sama lah.
5: Sama-sama.
1: Besarnya adil kita tu. Mantul-mantul suara kita.
5: Terbang lalam ke tengah seberang. Burung kenari di pohon naramin.
1: Terus?
5: Jangan memandang keburukan orang. Pandanglah diri di depan cermin.
1: Itu dia nasihat kita.
5: Burung gelatik di tengah taman. Hujan tiba, terbang melesat.
1: Terus?
5: Kok masih nyaman.
2: jangan suka nak buat tabiat.
1: Ah, itulah, jangan nak buat tabiat.
2: Pohonku ini daunnya lebat. Tepat sarang burung dan kelawar.
1: Lalu?
2: Malam ini kayak hujan lebat.
1: Memang.
2: Aman kan sendal yang masih di luar.
1: Kalau tak ada anyot, ya tak?
2: Anyot. Oke, sebentar.
1: Oke, siap. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Ibing gitu. Ya, saya. Sila masuklah, Putera Tandul, ya. Halo, bijak berpantun.
6: Berpantun dengan satu.
1: Pantun dengan satu. Masuk agit boleh. Sila naik. Ha.
6: Pulau Dewata, angin senja. Pemandangan mulus, sinyal terang benderang.
1: Lalu?
6: Kalau kita sering menyapa. Tak akan terhapus amal yang datang.
1: Oh gitu.
6: Buah yang jatuh jangan diambil.
1: Ngapa pula?
6: Ngejar buaya mau dikasih ubi. Ada peluang waktu dengan terampil. Belajar berkarya motivasi diri. Bendera pusaka beli di Bandung. Ada pencuri di arena gelanggang.
1: Tangkap dia.
6: Karya budaya seni berpantun. Banyak digemari semua kalangan.
1: Betul tuh.
6: Pasang lantai rumah sebelah terpelanting masuk ke jurang. Ada gerombolan kerusuhan jangan dibahas lagi. Janganlah bertikai berpecah belah saling menjatuhkan. Kita jaga kekompakan, keutuhan dan memawas diri.
1: Siap.
6: Makasih Bang Ibu.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih untuk Kak Tini ya. Lanjut kita. Ada siapa? Satu penelpon lagi lah ya, kayaknya cukup lah ya untuk satu penelpon lagi. Silakan. Barangkali ada yang terakhir nih, silakan 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Terakhir kan udah. Oke, halo bijak berpantun. Bijak berpantun. Apa jawab nang suara ni?
7: Ceri lagi. Bara api berubah pekat. Mengalun ombak. Apa suara ombak mengalun lambat.
1: Lalu?
7: Menjadi taat memanglah berat. Tetapi kelak berakhir nikmat.
1: Betul tu. Tak leset dah tu.
7: Jamban. Jamban ini jamban. Cik Bina. Kait-kait membawa duri. Zaman ini zaman kita nak baik-baik membawa diri.
1: Betul-betul bawa diri.
7: Sebuti lagi ada pantun ni, San. Ini dah tak heran.
1: Terakhir ni, penutup ni.
7: Apa nama ikan otak si ikan kuri? Ikan kurami. Ada ikan kurami di dalam peti.
1: Lalu?
7: Lebih baik hidup sendiri. Jangan ada punya suami menyakitkan hati.
1: Itu yang tak mampu tu ya. Ni mana?
7: Kalau tak salah Pak Udo ni dulu kawan berpantun di Cik Wawan ni 9 tahun yang lalu di Pompat Jakarta ni, kalau tak salah. Ingatlah dengan masih almarhum Pak Haji Sultan. Makasih Bang Ibang.
1: Sama-sama, makasih kembali.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendak sungguh buah kuini, kuini dimakan campur mambelam ya. Habis sudah bijak berpantun malam hari ini, tapi tenang masih ada besok malam. Makasih belum kau untuk semuanya buat Bang Papa Manton dan yang mendengarkan kita di audio streaming serta di aplikasi RRI Digital di smartphone. Yang belum punya, download aplikasi Jaya gratis ya di Google Play Store ataupun di App Store. Baiklah Bu Abang, sampai kita pamit undur diri dari bijak berpantun. Makasih selonggok lah untuk semuanya Bu Abang. yang ditelepon di WhatsApp ataupun yang dipesan WhatsApp ya. Oke, udah kita bacakan semua nampaknya. Kita lanjut ke acara berikutnya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak berpantun, berpantun dengan santun.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI. Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

04 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Di tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Mbok Aban di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar agak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar ajaklah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman. Ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik. Bini kau pun mekik. Duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik. Kemana lagi nak cari? Hemat energi. Amanlah kocik.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: bank. Kau nyadar tak sih?
1: Apa tu?
0: Kalau banyak budaya kita ni yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ya tu, aku pernah agak dengar. Tapi kenapa bisa gitu ya?
0: Nah, itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, enggak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa enggak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita ini bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama Kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, Kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung Kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa nyampai, bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu. Tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai Putus Ibau lagi, sampai di Kecamatan Embalo aja. Karena di Putus Ibau udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan udah mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontianak. Masyarakat di Ulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika Kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik Kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa Kapal Bandung, jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, Kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, Kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran Kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Maka sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuma dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja.

0: Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang gak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya gak deras, itu gak kuat. Selisihnya gak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita gak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calok. Solar aja 20 durum udah berapa, Pak? Bapak kali kan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak. ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, gak bisa. Itu gak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Dan pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau dia nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Nah, bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah, spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah telanjur lah, Pak, menjalani di bidang ini lah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja, jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita nggak sama-sama nggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di Kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, Dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kalau nyampai ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau milia tu 2 hari 2 malam, kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang dia misal anak buah tu 1.5 juta satu trip.
3: Itulah.
2: Katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak.
3: Mana trip tu tak mesti.
2: Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang lalu 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Yang kemarau itu ada 7 bulan tuh. Oh, tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo itu, nah, kalau udah bisa milih tu baru panggil lagi, nah gitu. Pernah karyawan tu nak bukan di Kuala Hulu tu, karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Hulu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Ha, tu. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Ha. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsyah atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring-piring semua, kalau bahan plastik-plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpakkan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah tu harus jaga di belakang dua orang. Jangan sampai nanti segala speed di atas, dokumen apa segala yang dibawa kita tu hilang. Biasa sebelum keluar Sekelanting ni tu bisa hilang. Nanti tidur, udah di sana nanti dah keluar Kuala tu bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap 3 orang ni. Harus jaga kiri kanan tu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan cara Sekelanting kundanak tu. Mereka pakai speed. Ya, mereka tu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti 2 di bawah, 4 naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini sampai sana, Kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Jadi cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa barang pun. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah Hulu itu tergantung permintaan dari Hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu lah.

saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
2: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
1: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
2: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
1: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
2: Buanglah sampah pada tempatnya
1: sekarang juga.
3: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Melisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: hamil. Tolong gak mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh mak, panas nah, tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang, kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya, pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh, kalau kita ke kulu kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.

0: Apa jak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten nah. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku agak nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
2: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Ngaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuasulu.
3: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
4: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngaung Keruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngaung Keruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
3: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
4: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
3: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
4: Dalam bahasa lokal itu pagar air, supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
3: Menurut Tutong, Muja Menoa atau Nekat Ae adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
4: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam, itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
3: Tutong menuturkan usai ritual Muja Menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
4: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menduba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
3: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepenuhnya mesti kerja. Kami tu nuduk kayu buruan, kayu tenung, kayu nenak, kayu kerasa, kayu bisa, kayu kenal, kayu ngasih, kayu sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami rumah. Jadi kami serumah. Namun kerah tu, aku kebetara, aku nak kebetara aja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah. Dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya, itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga, supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh, semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut. Ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayo, rambati rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambati rata hayo. Edi Sud jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

0: luar tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Paceri Nanas. Paceri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.

Selamat malam sahabat budaya. Malam ini kita akan merenung bersama tentang sebuah kata yang sederhana namun memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu maaf. Maaf, dua kata yang mampu membuka pintu maaf dan memulai babak baru dalam sebuah hubungan. Kita semua adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Pernahkah Anda merasa terluka karena perkataan atau perbuatan orang lain? Atau mungkin Anda pernah menyakiti hati seseorang tanpa sengaja? Dalam situasi

seperti ini, kata maaf menjadi jembatan yang menghubungkan kita kembali. Maaf bukanlah sekedar kata-kata. Maaf adalah pengakuan atas kesalahan, adalah permohonan untuk memaafkan, dan adalah niat untuk memperbaiki diri. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menghargai hubungan dengan orang lain dan ingin memperbaikinya. Namun, meminta maaf bukanlah hal yang mudah. Ego seringkali menghalangi kita untuk mengakui kesalahan. Padahal, dengan meminta maaf, kita justru akan merasa lebih lega dan hubungan kita dengan orang lain akan menjadi lebih baik. Selain meminta maaf, kita juga perlu belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukanlah berarti melupakan, tapi lebih kepada melepaskan rasa sakit dan dendam. Dengan memaafkan, kita membuka hati untuk menerima kedamaian dan kebahagiaan. Lantas, bagaimana cara kita belajar untuk meminta dan memaafkan? Dengan tulus, mintalah maaf dan jangan hanya sekedar formalitas. Dengan berempati, cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Dengan berdoa, mintalah kekuatan kepada Allah untuk memaafkan dan untuk meminta maaf. Dengan memperbaiki diri, tunjukkan bahwa kita benar-benar berniat untuk berubah. Saudaraku, mari kita bersama-sama berusaha untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Dengan saling memaafkan, kita akan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kedamaian dan rasa kasih sayang. Ingatlah, bahwa memaafkan adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada diri sendiri dan orang lain. Demikianlah renungan di malam ini. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih pemaaf dan lebih bersedia untuk meminta maaf.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dengan demikian, berakhir seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Budaya. Selamat pagi para pendengar Radio RRI Pro 4 Pontianak, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Susianti, penyuluh agama Buddha kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, kembali berjumpa dalam siaran hikmah pagi hari ini. Para pendengar yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia serta bisa menebarkan kebaikan setiap hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema belajar sila samadhi dan panya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar RRI Pro 4 Pontianak, dalam ajaran Buddha terdapat 3 latihan utama yang menjadi dasar pengembangan diri, yaitu sila, samadhi, dan panya. Ketiganya bukan hanya dipelajari di wihara, tetapi sangat penting dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup menjadi lebih damai, bijaksana, dan bermanfaat bagi sesama. Sahabat pendengar, mari kita bahas dari yang pertama, yaitu sila. Sila berarti moralitas atau perilaku yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, sila dapat diwujudkan melalui ucapan dan tindakan yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Apa saja sih sila dalam agama Buddha? Sila dalam agama Buddha biasanya dikenal dengan Pancasila Buddhis. Ada 5 isinya. Yang pertama, bertekad untuk tidak menyakiti atau membunuh makhluk hidup. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Yang ketiga, bertekad untuk menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengucapkan kata-kata bohong. Dan yang kelima, bertekad untuk tidak makan ataupun minum yang dapat melemahkan kesadaran. Kadang kita berpikir bahwa melaksanakan sila adalah hal yang sangat sulit. Padahal latihan sila bisa dimulai dari hal sederhana. Contohnya, menjaga ucapan agar tidak menyebarkan fitnah atau berita bohong. Di era media sosial saat ini, menjaga sila dalam pembicaraan menjadi sangat penting. Dengan sila yang baik, hubungan dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat akan menjadi lebih harmonis. Kemudian yang kedua, yaitu samadhi, melatih pikiran agar tenang. Samadhi adalah konsentrasi atau ketenangan batin. Dalam kehidupan modern, banyak orang mudah cemas, marah, dan stres karena pikiran yang tidak tenang. Oleh sebab itu, Buddha mengajarkan pentingnya melatih pikiran. Latihan samadhi dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti duduk tenang beberapa menit, memperhatikan napas, membaca parita, atau melatih perhatian penuh saat bekerja dan beraktivitas. Ketika pikiran tenang, kita tidak mudah terpancing emosi, kita dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan tidak gegabah. Samadhi juga membantu menjadi pribadi yang lebih sabar dan penuh perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, panya, kebijaksanaan dalam kehidupan. Panya merupakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan hanya tentang
pintar atau memiliki banyak pengetahuan, tetapi kemampuan memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dalam kehidupan sehari-hari, Panya dapat diwujudkan dengan berpikir sebelum bertindak, tidak mudah percaya berita yang belum jelas, mampu memahami perasaan orang lain, dan belajar melihat akibat dari setiap perbuatan. Orang yang memiliki kebijaksanaan tidak mudah membenci, karena orang tersebut memahami bahwa kemarahan hanya akan menambah penderitaan. Melalui Panya, kita belajar hidup dengan lebih bijak, sederhana, dan penuh kasih. Sahabat pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang berbahagia, dari pembahasan ini kita belajar bahwa sila, samadhi, dan Panya merupakan jalan latihan yang paling mendukung. Sila membuat hidup menjadi tertib dan harmonis, samadhi membuat pikiran menjadi tenang, dan Panya menuntun kita menuju kebijaksanaan. Semoga melalui latihan kecil yang dilakukan setiap hari, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, membawa kedamaian bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Para pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak, demikian tadi siaran Hikmah Pagi pada hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai penghujung acara. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Susianti pamit undur diri dari radio kesayangan kita semua. Terus menebar kebaikan, terus menjadi manusia yang berguna untuk semua makhluk. Terima kasih atas perhatian sahabat pendengar semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Namo Buddhaya.

ke Mbok Abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya, ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kahan itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Mbok Abang, di sini je ya. 94,3 MHz.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar. Dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja. Tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
2: Ingat, keselamatan adalah yang utama.
0: Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Di bumi katulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
5: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
6: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
7: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang, apa kabarnya hari ini? Semoga Mbok Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang gak sehat, ada yang galau, ada yang merana, kita doakan semoga cepat sehat, cepat bahagia kembali.

Hari Sabtu, Bu Abang, 16 Mei 2026, semuanya apakah tadi subuh kena hujan? Maksudnya di sekitaran rumahnya Bu Abang turun hujan. Kalau di rumah saya, iya Bu Abang, jadi nyenyok pernah tidur, ya enggak, syukurlah tak ada kesiangan. Kalau tak kesiangan saya tak ada bangunkan Bu Abang subuh-subuh tadi. Dan di hari libur ini yang bahagia, yang santai, yang sejuk Bu Abang, semoga apa yang sudah direncanakan hari ini untuk liburannya bisa berjalan lancar tanpa kekurangan apapun ya. Yang di dalam perjalanan menuju luar kota mungkin hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Pastikan kendaraannya juga dalam kondisi yang oke, keadaan yang prima. Kemudian juga surat-menyurat kendaraannya jangan lupa dibawa Mbok Abang. Abis itu kalau ada yang masih kerja gak nih macam saya, juga semangat sarapannya, jangan lupa bawa air putih apa lagi ya. Kemudian kalau misalnya kerjaannya banyak hari ini, semangat menyelesaikan pekerjaannya gitu Bu Abang. Kalau ada yang bermalas-malasan jadwalnya hari ini, selamat bermalas-malasan. Kalau ada yang udah terjadwal mau berkemas rumah hari ini juga semangat semuanya Bu Abang. Apapun pekerjaannya, kegiatan hari ini semuanya semangat. Saya mau kasih info untuk Bu Abang di BMKG Pontianak ya. Hari ini untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara akan hujan ringan Bu Abang. Jadi pastikan membawa mantel, membawa payung agar tidak mengganggu segala macam planningnya, rencananya, kegiatannya Mbok Abang gitu ya. Abis itu kita beralih ke informasi lalu lintas pagi ini yang akan saya bagikan terlebih dahulu di Simpang Pattimura. Lengang ya Mbok Abang, banyak yang jogging pagi-pagi. Di Tugu Digulis lumayan ramai tapi lancar, dan ramai juga yang olahraga. Kalau di Simpang Tanjung Raya seperti biasa pun Bu Abang ramai lancar ya. Abis itu Simpang Garuda lengang, Gerta satu lengang. Abis itu Simpang Tanjung Ulu cukup ramai namun tetap lancar. Imam Bonjol ramai Bu Abang, ramai lancar. Kota Baru lengang. Abis itu kita ke Simpang Parit Besar, lengang ya Mbok Abang. Kemudian kita ke batas kota Parit Mayor 1, ini lengang. Abis itu di Batu Layang masih lengang nih Mbok Abang ya pagi hari ini. Kemudian di Jeruju juga lengang. Abis itu kita ke pasar ya Mbok Abang nih, area-area pasar juga. Ya, nama pasar pasti lumayan ramai ya Mbok Abang, tapi aman-aman saja. Nah itu dia informasi lalu lintas yang saya bagikan pagi ini untuk Mbok Abang semua yang arah-arah nak ke kota. Nah boleh sekarang pagian Mbok, yuk. Tak apa-apa lah pagi-pagi ya kan, mana tahu nak ngandai kemana-mana, nak pergi ke pasar pelamboyan lo apa segala. Nah bolehlah sekarang Mbok Abangnya. Akhir-akhir nak masak apa Bu Abang hari ini nih? Ada rencana nak apa gitu ya? Pasti sedap tuh, udah ada di sana. Besok nak masak apa kan, ada libur gitu ya. Baik, itu dia udah informasi yang saya bagikan untuk Bu Abang pagi hari ini. Semangat semuanya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa bersyukur karena kita masih diberikan napas kehidupan sampai hari ini. Kita masih bisa ketemu dengan orang-orang terkasih ya, ketemu anak beranak, ketemu orang tua, ketemu tetangga, kawan, sahabat, kerabat, keluarga dan lain-lain di mana-mana. Dan saya pun bersyukur karena masih bisa menyapa Mbok Abang pagi hari ini. Baiklah, menemani
paginya Mbok Abang supaya lebih bersemangat. Kita udah siapkan lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal

Perlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Mengabang informasi kesehatan, malaria merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles dan masih menjadi perhatian di sejumlah daerah tropis. Pencegahan malaria penting dilakukan agar resiko penularan dapat diminimalkan, terutama saat berada di wilayah endemi. Menjaga kebersihan lingkungan dan melindungi diri dari gigitan nyamuk menjadi langkah utama dalam mencegah penyakit tersebut. Terdapat beberapa cara mencegah malaria yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan lotion anti nyamuk, gunakan lotion anti nyamuk yang mengandung DEET atau picaridin untuk membantu melindungi kulit dari gigitan nyamuk. Pemakaian lotion secara rutin, terutama saat berada di luar rumah, dapat mengurangi resiko penularan malaria. Memasang kelambu dan kawat anti nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, membatasi aktivitas di luar ruangan, menggunakan pakaian tertutup, menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan bak mandi dan menghindari genangan air dapat membantu mengurangi tempat berkembang biak nyamuk, menggunakan obat pencegahan malaria. Bagi yang bepergian di daerah endemi malaria, penggunaan obat profilaksis sesuai anjuran dokter dapat membantu menurunkan risiko infeksi. Penggunaan obat harus dilakukan sesuai resep dan petunjuk medis, serta mengetahui bahaya malaria. Sangat penting agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Jika mengalami demam setelah bepergian di daerah endemi, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Pencegahan malaria perlu dilakukan secara konsisten untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko penyakit berbahaya tersebut. Dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari gigitan nyamuk, penyebaran malaria dapat ditekan. Namo Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.